0: didakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
16: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
15: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
17: Our energy systems have been reshaped.
18: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
17: Affordability and security.
15: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
19: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
15: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Playlist.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkus.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya. Dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata, Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di bulan dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dari narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN, impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Selengkapnya terkait hoax BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya,
2: modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1
5: RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengkeng, di akhir pekan ini kami ketengahkan topik mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Kasih Propam Polres Buleleng, Bapak AKP Iputu Merte SH. Selamat pagi Pak Kasih Propam.
6: Selamat pagi.
5: Agak dekat Ibu. Dengan mikrofonnya Pak.
6: Selamat pagi Ibu.
5: Oke, bisa digeser ya? Juga mikrofon. Sehat, Bapak juga sehat?
6: Alhamdulillah, setungkare kita sehat.
5: Oke, tugas-tugas bagaimana Bapak di akhir pekan ini?
6: Ya, untuk tugas hari ini, sampai hari ini dari minggu kemarin, lancar. Berkat doa-doa dari masyarakat Buleleng dan khususnya Ibu juga.
5: Aduh, terima kasih Bapak. Kita saling support dan saling mendoakan ya Pak. Kasih Propam ya. Dan memang karena dibalik tugas kepolisian yang menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ini, terdapat satu unsur penting ya Bapak ya, berperan sebagai pengawas internal, yaitu profesi dan pengamanan atau Propam Polri.
6: Betul.
5: Jadi multifungsi ya Pak ya.
6: Betul.
5: Harus tetap menjaga kesehatan tentunya gitu ya. Dan Propam juga merupakan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendengar, yang bertugas melakukan pembinaan profesi, pengamanan internal, serta penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri. Kehadiran Propam menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas setiap personil kepolisian. Dan memang sepertinya ya Pak Kasih Propam, banyak yang masyarakat sering mendengar istilah Propam, tetapi belum memahami tugas dan fungsinya. Menurut Pak Kasih Propam, sebenarnya apa sih Propam Polri itu? Oh. Silakan Bapak.
6: Baik, terima kasih Ibu. Kami dari si Propam Polres Buleleng. Mungkin masyarakat belum tahu tugas apa sih tugas daripada seksi dari profesi dan pengamanan internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia khususnya di Polres Buleleng. Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek. Ini khususnya di Polres Buleleng ya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas si Propam itu, seksi profesi pengamanan ini berfungsi melayani pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang bagaimana? Adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku atau tindakan personil Polri, khususnya Polres Buleleng, yang melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu bisa diadukan melalui pengaduan masyarakat ke si Propam Polres Buleleng. Kemudian melakukan pengawasan dan penilaian personil maupun PNS Polri yang sedang dan telah menjalani hukuman, disiplin ataupun kode etik.
5: Berarti profesi. Lebih ke internal ya Pak ya.
6: Betul sekali ya. Dan memberikan data proses penanganan perkara maupun hasil-hasil dari penanganan perkara yang mendapatkan putusan dari komisi kode etik. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
5: Berarti Propam itu penting bagi organisasi Polri Pak.
6: penting sekali. Karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri. Melalui apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan apa namanya pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang yang langsung dipimpin oleh Komisi Kode Etik. Nanti bagaimana putusannya komisi itu yang kami tegakkan.
5: Berarti harus sesuai prosedural, Pak, ya.
6: Betul.
5: Selama ini yang pelanggaran paling berat atau paling ringan itu seperti apa, Pak?
6: Oh ya, kembali ke putusan-putusan komisi, yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, tindakan disiplin bisa penempatan khusus, baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah. Sesuai dengan putusan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH.
5: Apa itu PTDH, Pak?
6: Penghentian dengan
5: tidak hormat, ya?
6: Tidak hormat.
5: Oke.
6: Ya, PTDH.
5: Tapi pernah nggak menemukan kasus seperti itu, Pak, di intern Polri? Banyak nggak kalau di Buleleng, mohon maaf? Atau ada. Privacy ini? Ada. Pastinya ada gitu ya, Pak, ya?
6: Tidak ada yang meringankan dari kasus-kasus atau permasalahan yang dia lakukan. Jadi Komisi Kode Etik memutuskan untuk dilakukan penghentian dengan tidak hormat. Atau istilah lumrahnya ya dipecat lah.
5: Oke, okay. Itu dipecat mungkin karena apa, Bapak? Apakah yang bersangkutan memang melanggar hukum atau seperti apa?
6: Ini dari penekanan-penekanan pimpinan kita, Kapolres Bapak Si Gusman itu sangat antusias sekali dengan anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi sampai menggunakan narkoba. Wah, itu beliau sangat keras dan tegas dalam penegakan hukum, terutama di si Propam ya. Jadi itu dianggap perilaku yang tercela. Jadi sangat berat, sehingga bisa kita lakukan pemecatan, penghentian dengan tidak hormat. Putusan dari Komisi Kode Etik.
5: Itu baru satu kasus narkoba, Pak, ya? Betul. Ada kasus lain nggak kira-kira, Pak?
6: Masih ada.
5: Okay.
6: Masih ada. Mungkin di sana kita kelihatan apa namanya dari pelanggaran-pelanggaran yang disiplin bisa kita lakukan patsus, penempatan khusus. Tergantung putusan dari Komisi Kode Etik bisa 7 hari, bisa 14 hari, dan bisa 21 hari di penempatan khusus.
5: Ada penempatan itu, khusus gitu, ya, Pak, ya?
6: Betul. Istilah penempatan khusus di dalam profesi kita di kepolisian kan, kalau kita dengan masyarakat rumah tahanan ya, kita namanya penempatan khusus.
5: Oh gitu, ya. Istilah lainnya rutan gitu ya, rumah tahanan.
6: Betul.
5: Lebih cantik dikemas dengan penempatan khusus, ya. Karena menjaga privasi mungkin,
6: betul,
5: Pak, ya.
6: Betul, ya.
5: Baik. Nah, mungkin ada perbedaan ya, Pak, ya, yang namanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri itu seperti apa?
6: Pelanggaran-pelanggaran kode etik dan disiplin bisa saja kita lakukan kode etik karena dia sudah melakukan pelanggaran disiplin sudah berkali-kali. Mungkin penempatan khusus besok melakukan lagi berapa tahun, dari kita kumulatif. Kemudian kita lakukan komisi kode etik sidang dengan tidak ada yang meringankan, jadi itu termasuk perbuatan-perbuatan tercela. Sehingga kita lakukan kami di si Propam sebagai penuntut ya. Kemudian putusan dilakukan oleh komisi kode etik, dan itu bisa dilakukan perbuatan berat sehingga dilakukan PTDH. Kalau mungkin disiplin dia bisa tidak melakukan pekerjaannya, atau mungkin lalai dalam bertugas, akan atau mungkin tidak melakukan tupoksinya, bisa kita lakukan disiplin.
5: Tapi ada saja oknum polisi seperti
6: ada,
5: itu, Pak. Oke.
6: Okay. Makanya dari itu kita dari si Propam berdasarkan aturan dan kemudian ditegaskan lagi oleh pimpinan Bapak Kapolres kami, kami tetap melakukan pembinaan-pembinaan dan melakukan penyelenggaraan penegakan disiplin melalui datang-datang langsung ke sektor-sektor ke Polsek untuk melakukan gaktiplit penegakan ketertiban dan disiplin anggota. Cek, kami cek langsung ke Polsek-Polsek jajaran maupun yang di Polres.
5: Oke, begitu mekanismenya Pak ya? Mekanisme Propam dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Nah, apakah masyarakat ini bisa melaporkan Pak Kasih Propam dugaan pelanggaran anggota Polri kepada Propam? Jika bisa, itu seperti apa mekanismenya?
6: Oh ya, seperti tadi saya bilang, kita melakukan pelayanan dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang itu. Ada QR atau barcode yang bisa digunakan untuk melakukan dumas. Langsung itu di QR langsung. Bahkan kita udah sosialisasi terus ke masyarakat.
5: Berarti selama ini masyarakat sudah paham ya Pak ya?
6: Udah paham.
5: Terus selama ini apakah sudah terbukti masyarakat itu mempunyai rasa kepedulian?
6: Iya.
5: Dan sudah ada pelaporan terkait hal itu?
6: Sudah ada.
5: Sudah ada ya Pak?
6: Sudah ada ya, melalui barcode. Kemudian kita lakukan tindakan-tindakan.
5: Apa yang dilaporkan oleh masyarakat Pak saat itu?
6: Bisa aja ada perilaku masyarakat yang mungkin KDRT, anggota kita KDRT.
5: Oh gitu.
6: Bisa kita lakukan dumas. Bisa melakukan dumas langsung ke si Propam Polres Buleleng, bisa melalui QR yang kita publikasikan juga bisa. Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Ya, jadi untuk bagaimana Polri kedepannya terbuka kita. Ya, kami sangat mengapresiasi masyarakat apabila memberikan kritik-kritik, saran-saran pendapat untuk kemajuan Polri kedepannya. Sampaikan ke kami apabila ada permasalahan-permasalahan anggota Polri yang menyimpang dari aturan. Langsung datang ke si Propam Polres Buleleng atau melalui QR barcode yang sudah kita pasang-pasang baik di pelayanan publik, di Samsat, di SIM maupun di

0: penegak disiplin anggota. Bersama Kasih Propam Polres Buleleng Bapak AKP Putu Merte SH. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
3: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
2: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
3: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
2: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
3: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
2: Masnya mau yang kayak gimana?
3: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
4: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia.
1: Iya, pendengar dialog interaktif Hai Bali Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Kita bersama Bapak AKP Iputu Merte SH selaku Kasih Propam Polres Buleleng. Dan kita juga beri kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 dan WA Call Pro 1 ya. Halo RRI.
2: Halo RRI, Om Swastiastu Mbak Ayu Sundari Sukoco.
1: Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Putu.
1: Nggih, dengan Pak Jero Maliarsen iki.
3: Om Swastiastu Bapak.
1: Nggih, silakan Pak Jero.
2: Nggih, dengan adanya pengawasan internal polisi semestinya luar biasa sekali lah adanya kepolisian di Indonesia. Kenapa? Polisi itu sendiri sudah diawasi oleh Propam secara internal. Nah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Propam itu benar-benar memberikan suatu kebaikan untuk polisi itu sendiri. Dan saja, dalam bahasa Bali saja berarti sungguh-sungguh, tidak ada apa namanya main lirik mata. Sehingga yang penting adalah netral. Kenapa? Polisi sering yang kumandangkan mestinya dia itu adalah profesional, pengen melaksanakan tugas secara profesional.

0: polnya, polisi itu harus oke. Gimana pun oke. Tidak ada istilah menyerah. Kemudian L-nya lentur dengan masyarakat. Tidak terlalu kaku, tetapi lentur. Kemudian I-nya intim, berarti dekat dengan masyarakat. Lalu kemudian S-nya adalah tampilannya supaya simpati. Kemudian yang terakhir, integritas. Nah, ini sering yang kumandangkan. Supaya benar-benar polisi itu benar-benar polisi. Jangan hanya mereknya polisi, tetapi menyimpang. Nah, dengan adanya propam seperti Bapak sebagai Kasih Polres Buleleng, Kasih Propam, yang bangga. Walaupun demikian, kok ada saja polisi yang menyimpang. Nah, memang ya, karena Bu Ayu sendiri katakan tadi, manusia itu dan ane wong swasti ayu mulus. Tetapi mestinya dengan adanya propam kasih propam, berarti kan terawasi. Nah, itu yang Tian sampaikan, supaya benar-benar polisi itu menjadi kebanggaan masyarakat. Yeah. Jangan sampai ada masyarakat mi polisi. Nah, gitu kasar dong orang mi polisi. Nah, memang polisi bangkit. Itu yang sampaikan. Ampure Bapak wenten kaos ing Taliwan numbas mana sering mangupure wenten kaos rawas tidak iwan tidak numbas gan sinampure rahayu Pak Putu dan Bu Ayu
1: rahayu mewali niki rahayu. Pak Jero Maliarse wah luar biasa sekali niki ya Pak. Kasih propam ya, atensi dari Pak Jero Maliar. Seingat Polri itu menjadi garda terdepan ya, menjaga kehormatan institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat begitu. Oke, selain Pak Jero Maliar, ada siapa lagi? Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Ya, siap. Swastiastu ya. Pak Anggas.
2: Ya.
1: Silakan Bapak.
2: Swastiastu, selamat pagi Pak Kasih Propam, Polres Buleleng.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Taler, Bapak
2: Ki, Pak. Dungugi becek-becek rayu raja. Becek-becek ngalih banyak kencang. Semangatnya yang kencang Pak ya.
3: Tetap semangat Bapak.
2: Yang pertama ini Pak, jadi kan Polri itu sebagai posisi itu kan Polri sahabat masyarakat. Kan itu judulnya dulu. Ya, jadi di sisi lain kan ada juga masyarakat, namanya masyarakat penilaian itu pasti ya ada yang miring, ada yang bagus. Tapi ya, saya seperti saya sendiri sih sudah sering saya menyampaikan polisi itulah juga masyarakat, dia punya keluarga. Jangan dideberakan semua keamanan atau apapun sama polisi. Kita sebagai masyarakat harus bisa berkontribusi, bertoleransi, menjaga lingkungan kita masing-masing. Jadi biar tetap nyaman, jangan kita menjustis atau menghakimi seseorang. Itu sudah sering saya sampaikan. Nah, karena apa? Terkadang kan ada miring penilaian polisi itu wajar atau alami. Cuma permasalahan yang sekarang ada ini kan di sisi lain gitu. Banyak sih ada teman-teman yang mungkin yang di lawyer, mungkin ada yang banyaklah yang berkomentar. Tidak ada harimau makan anaknya sendiri, ada begitu. Artinya begini, kasus yang kemarin yang sangat kecewa juga saya dengar kemarin kan, seperti sekarang diaktisi sama Polda itu sudah turun. Orang kejambretan lapor ke Polda, dioper ke sana kemari, tapi ke Polsek, ke Polres, akhirnya nggak rajin lapor gitu. Nah ini agak viral sedikit. Nah mungkin di dalam situasi ini mungkin nanti mudah-mudahan lah di Polres Buleleng yang sementara belum ada seperti itu, karena di Polres Buleleng saya yakin setiap laporan apapun diproses gitu. Tapi walaupun ada yang suara-suara ekstra, ada penyidik yang misalnya katakanlah dugaan-dugaan orang itu kan wajar tuh, misalnya kan bermain dua kaki, misalnya kan dilihat kasusnya, oh ini berdua depan enggak, itu wajar Pak, sangat wajar. Itu namanya bagaimana menghilangkan hal itu sekarang, setelah polisian sekarang aja, itu loh. Artinya, kalau saya sih enggak pernah seperti itu ada kejadian, saya semua diladeni dengan bagus, tetapi ada aduan-aduan masyarakat, itu kan. Nah, jadi intinya sekali kan, ini saya harus sampaikan biar didengarkan masyarakat. Saya fakta datanya saya pegang pak. Kalau Bapak mungkin nanti perlu saya akan pegang datanya semua. Jadi kalau masyarakat melapor sana, jadi sampai 6 bulan sampai 1,5 tahun Pak, gitu. Tidak dia apa-apain 1,5 tahun gitu. Tapi sekarang saya terus sengaja kan dalam hal ini saya menyampaikan juga kan sebelumnya kan unit 2 itu Pak, di sana harus permak di sana Pak, karena itu harus memang sampaikan apakah saya harus ngomong sama Kapolres, apakah saya ngomong sama Dilpropam. Nah, ini agak nanti saya kan semuanya ini apa namanya teman-teman untuk memberikan suatu pandangan seperti ini kejadian loh di masyarakat begitu. Jadi ada pelapor misalnya yang katakanlah yang merasa dia terduga dia itu apa namanya dikriminalisasi, ya mungkin bisa bicarakan secara persuasif kan gitu dulu arahan polisi itu. Nah untuk itu saya yakin di Polres Raja mungkin belum ada bibir studi itu. Nah seandainya ada bisa dibenahi dan panggil nanti oknum-oknum tersebut yang ada di jalan Polres Buleleng. Okay. Untuk program yang selama ini Buleleng luar biasa sudah artinya tegas, apalagi Kapolres yang dulu waduh anti narkoba itu yang sekarang jadi Wakapolres dan luar biasa itu sampai berani dia kesana kemari, dia tidak mikir dia saudara, dia mungkin hidup bagus, yang penting bisa makan itu yang saya harapkan Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Santi Om.
1: Baik, terima kasih buat Pak Angga. Ini bagus sekali juga atensinya ataupun apresiasinya kepada narasumber terkait dialog pagi ini. Dan ada support, bravo Propam Polres Buleleng, mantap katanya ini. Dari Eviana yang sudah berkomentar melalui RRI Singaraja Official. Bagaimana Pak, kasih Propam bisa ditanggapi?
3: Oke. Terima kasih Bu Ayu, kepada Bapak Jero Maliasi, terima kasih banyak nih. Saran pendapatnya bagus sekali untuk kami, ya, di si Propam dan khususnya dan umumnya untuk Polri ke depannya. Sampai disingkat profesional, oke. Apalagi nih, polisi profesional, oke. Lentur dengan masyarakat, intim, simpati dan
1: integritas.
3: Ini bagus sekali, terima kasih banyak support dan masukannya. Mohon juga kami perlu kritik dan saran untuk kemajuan Polri ke depannya. Pak Jero Maliasi sekali lagi terima kasih banyak atas sukses memimpin banget nih Pak Jero. Kemudian untuk Bapak Angga, ya terima kasih banyak Pak supportnya. Juga kritik dan sarannya untuk kedepannya. Masalah jamret, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya masalah jamret, trek-trekan malah. Kami dengan pimpinan dan semuanya Polsek Jajaran melakukan patroli sampai subuh, bahkan sampai jam 6 pagi kami lakukan setiap malam minggu, bahkan setiap malam yang kami tidak tentukan waktunya. Terkadang nanti kalau kita tentukan malam minggu, nanti berpindah lagi ke hari lain. Jadi kami melakukan patroli sampai pagi, subuh. Itu waktu tidak tentukan. Karena kasihan anak-anak muda, pengguna-pengguna jalan, jadi terganggu. Bahkan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terus untuk masalah penanganan kasus, Bapak Kapolres kami Pak Rusi Gusman ini sangat tegas sekali. Bahkan kami sudah melakukan supervisi ke jajaran dan dikasih waktu 3 hari untuk melakukan pengecekan permasalahan-permasalahan kasus yang ditangani atau berlarut-larut. Kendalanya apa? Sampai berlarut-larut, kalau memang ada kendala kita melalui SOP kita gelarkan, kalau memang tidak bisa kita hentikan, kalau memang bisa kita lanjutkan ke tahap penyidikan. Bahkan semua permasalahan-permasalahan bisa diakses melalui DORS. Kemudian sekali lagi Pak Angga ya, terima kasih banyak. Mohon masukan dan kritikan Bapak untuk Polri kedepannya lebih mantap. Apalagi sekarang mendekati Hari Bayangkara kita tanggal 1 Juli. Kita akan melakukan pengawasan-pengawasan ke seluruh Polres Buleleng dan kejajaran. Kami terus akan rutin lakukan. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
1: Ini ada tanda apa ini istilahnya? Oke ya mungkin ya dari Pak Mahmud di RRI Singaraja Official dengan memberikan tanda tidak komen, tapi Pak kasih Propam sudah paham ya.
3: Oh ya.
1: Oke, polisinya. Polisi, Propam. Ya, ya pastinya memang kalau kita pahami begitu ya pendengar dan juga Pak Kasih Propam, memang tugas dan fungsi dari Propam Polri ini kan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang presisi, profesional dan berintegritas seperti yang disampaikan oleh Pak Jero Maliarse tadi ya, Pak Kasih Propam ya. Dan Propam Polri ini juga memiliki peran penting pendengar sebagai pengawas internal yang sekaligus menegak disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber, serta melalui fungsi pengawasan, pembinaan dan penegakan aturan, Propam ini berupaya menjaga profesionalisme, integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh narasumber tadi menambah wawasan kita ya mengenai tugas dan juga fungsi Propam, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan dan penegakan disiplin itu merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang transparan, akuntabel dan berorientasi kepada masyarakat. Ini sebagai penutup ya Pak Kasih Propam, ataupun sebagai closing statementnya, Propam ini kan sering disebut sebagai polisinya polisi. Ini mengapa istilah tersebut muncul? Bagaimana program, maksud kami bagaimana Propam menjalankan fungsi pengawasannya di internal Polri? Silakan untuk closing statementnya.
3: Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Propam itu adalah polisinya polisi. Ya. Karena secara umum polisi itu kan penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum itu berjalan kalau penegak sendiri itu bermasalah. Jadi kami sebagai si Propam tetap melakukan penegakan hukum secara internal kepada anggota personal personal Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi mudah-mudahan di Polres Buleleng tidak ada lagi penyalahgunaan, dalam artian yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara hukum, kemudian ada permainan-permainan yang tanda kutip. Jadi kami lakukan penegakan agar bagaimana Polri khususnya penyidik profesional dalam penanganan masalah. Jadi bagaimana Polri mantap kalau Propam tidak kuat. Jadi Propam kuat, polisi akan mantap. Terima kasih.
1: Mantap sekali. Intinya semoga melalui dialog hari ini ya Pak Kasih Propam, masyarakat semakin mengenal peran Propam Polri ya. Serta memahami bahwa setiap laporan dan pengaduan yang disampaikan ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kepolisian yang lebih baik, transparan dan dipercaya publik. Oke, terima kasih kepada Bapak AKP Iputu Merte SH selaku Kasih Propam Polres Buleleng atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing seputar topik hari ini mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Kepada pendengar yang sudah beratensi, kami juga ucapkan terima kasih. Dan demikian pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 6 Juni ya 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini, yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di edisi hari ini akan kami hadirkan Taman Widya Sabe dengan judul Pustaka Suci Bhagavad Gita dan Kakawin Sutta Soma episode 669 bersama Angga Widya Sabe, Kabupaten Buleleng.

0: Om Swastiastu. Inggih Ratu Dedane para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja sane subagi. Malih kecunduk sarang titiang anggo disabu Kabupaten Buleleng nggih. Nyage saya ge sarang sami nagingin acara taman di disabu RRI Singaraja nggih. Mugi bos pinirihin nujage wacan titiang pustaka suci Bhagavad Gita. Ngelanturang adiaya kaping 4 seluk kaping kalih malih jebos. Pesan punika ngelanturang pengwacanan kekawin sutesome nggih. Kantun punika pesalin ka pertama irama serak dareng malih jebos pada kaping 5 rawing kaping 6 kekawitan kewacan nggih. Inggih sedurung sarang-sarang miar sayang pengwacanan pustaka suci taler sang sane caning wacan taler ngiring sarang sami ngaturang bakti dumun majang ring disang yang ngaji Saraswati durusang. Om Awikenamastu Namo Siddham. Om Saraswati Gumelar Yenamah Swaha. Ingin unas dengan Ibu Madi Widiyati pun kesaneng wacen seluk kering padarte Bapak ketertika tenas yang ditiang sana lagi sini durusang.
1: Inggi suksema antuk galah. Om awi genam mastu namo sidem.

0: Turun, dumurun.
1: Gelandurang, rawuh sedurun-durunan.
0: Buar Raja Sri mangabiasakeun.
1: Wadak Sang Raja Pandita menyaluhan.
0: Hekang warah sirne hilang dia sakit bumi mandale.
1: Bewarah-warah puniki ical nyane saking palemahan jagade.
0: Bareng lawan yugande
1: sarengan ring pamuput yuga punika.
0: Mapanjak dahat
1: uyakti panjang pisan.
2: Inggih, semua aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen seluke padarte kaping kalih adiaya 4 nggih tentang yoga. Oh, sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa ring pengawit-pengawit adiaya 4 puniki ide Betara Kresna punika nyinahang kawentenan bagawan kita puniki nggih. Yening ring adiaya 1, 2 dan 3 nika wau dasar-dasar nggih secara umum saking ajaran bagawan kita mangde presidir aga nincap ing ajaran-ajaran selanturnya niring bagawan kita puniki. Beliau menjelaskan bahwa bagawan kita niki setara dengan Weda gitu, karena juga diciptakan sejak awal penciptaan, jadi pertama kali diterima oleh Surya gitu, nggih. Surya kemudian mengajarkan kepada Manu, jadi manusia pertama. Kemudian Manu mengajarkan kepada Ikswaku, raja manusia pertama di dunia kata. Maka wentan ada Manawadhara Mahasastra, lalu kemudian Ikswaku melanjutkan ajaran-ajaran niki kepada para raja-raja selanjutnya nih kata. Jadi bedanya Weda-Weda dengan Bhagavad Gita adalah kalau Weda-Weda niki diajarkan kepada para resi kata, pada samyasa-samyasa, jadi para resi yang tinggal di gua-gua di pasaraman-pasaraman kenten. Saya kewartan bagawan kita niki diajarkan kepada para perumah tangga dalam kondisi masih gerahasta asrama. Jadi untuk orang-orang yang di gerahasta asrama lah disiapkan ajaran bagawan kita kan, sehingga tidak perlu seorang gerahasta niki harus meninggalkan rumah tangganya, tetap dia bekerja, tetap menjalankan kewajiban, tetapi bisa juga dia akan mencapai kelepasan kalau mengikuti ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki. Mawinan, Raris, Bhagavad Gita niki disebarkan oleh para raja resi, manga biasakan para resi, raja resi lah yang berlatih ajaran Bhagavad Gita, termasuk ya bawahan-bawahannya termasuk rakyat-rakyat beliau jadinya kenten. Jadi tidak diajarkan di pasaraman-pasaraman ataupun di gua-gua nih. Tetapi karena tidak ada berupa apa namanya parampara kenten. Tidak ada guru dan murid yang kalau di ajaran di misalnya di pasaraman-pasaraman di gua-gua dia akan sangat kental, harus ada seorang guru. Tapi kalau Bhagavad Gita niki tanpa guru pun kita bisa mestinya mempelajarinya kan. Nah karena demikian akhirnya juga ajaran niki tenggelam kan, tenggelam. Tetapi mungkin di saat dua para yuga niki Krishna lagi mengulang mengajarkan kembali. Jadi artinya Bhagavad Gita niki tidak baru saja, jadi sejak awal penciptaan dunia pun sudah diajarkan oleh langsung oleh Wisnu, oleh Krishna sendiri gitu. Ini para pamirsa jaga lanturang makin pengwacanan ke kawin setesume nih. Wirama serak dari pagi kaping 5 rawin kaping 6 tiang lunas Ibu Kade Sri Dewi saning wacan. dari Bapak Nyoman Gunung sana negesin ieu dirusa.
3: Ingin seksama Rianto galah Pak Dokter.

Wiyakti ke ingian emas ngeranyang emas socan ageng ring jerawan.

0: hina ke mana Arianto para wong purine.
1: Inggih suksume aturan titiang ring ibu Kade Asri Dewi pun wacan wau wirama serak dare ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung para miarse pengawit sampun ring pada kaping 5 niki de empu tantular nggih mah bahang punika sane dados bantang cerita sutus semua niki nggih punika korawangsa kawi guru kula. Jadi bayangannya sampunang anak-anaknya Duryodana Dusasana karena 100 korawan niki sampun habis di perang Mahabharata perang Bharatayuddha habis ya. Jadi ya sebagai kelanjutan daripada wangsa Soma wangsa niki atau Bharata Warsa niki adalah karena anak-anak dari Abhimanyu nggih punika Parikesit yang masih pada saat perang niki masih ada dalam bobotan di Yahudari niki yang diselamatkan oleh Prabu Kresna nggih Bharata Kresna dawuh dipanah oleh Aswatama. Jadi nikilah yang melanjutkan keturunan Bharata wangsa niki utawi Soma wangsa niki. Jadi mangdeten membayangkan anaknya Korawa atau anaknya Duryodana genten. Ini anak dari kemungkinan keturunan Parikesit yang kesekian niki yaitu ide Sang Prabu Sri Mahaketu nggih ring Hastina Rabi Nidani Dewi Pratnya Dari. Nah nikilah yang sebagai bantang cerita seorang ratu raja di Hastina nggih keturunan-keturunan dari Parikesit niki. Lan turang para pamirsa nuna sering Bapak Ketut Tike sandeng wacen nggih. Kantun wirang serak dare raris Bapak Ketut Rikse tenasin ditang dengan gerisang.
2: Ini suksemu aturan di tiang ringgalah kapai jaring sekian di tiang.

sakewanten sakuban jagate kabrebahan.

usah asik kejarahan tu watak dia miwah watak raksasa ni sarang kata.

0: Jeung ring ide Sang Prabu maha kitu.
1: Inggih, sik semua terang titiang ring Bapak ketutike saning wacen wau wirama serak dareni. Pada kaping 6 rawi kaping kaping 7 rawi kaping kutus nih. Ketegesin oleh Bapak Ketut Rikse wau para pamirsa kawiyakian nyane ring hastine nike deg-deg landuh nggih. Jadi gemah ripah loh jinawi kene sakewanten wenten aris kerajaan tetangga niki inggih pun kering ratne kande sane ireke sane ngadeg ratu nggih mulke sang Sudase pastarnya ni rabine Dewi Kalike Sakti niki sane aris par panjak-panjak prajurit-prajuritnya ni pun kira aris musa asik ketenangan kelanduhane ring hastine nggih. Mawina naris di Sang Prabu ngutus para prajurit-prajurit ksatri rauhing para resi punika diturunkan mangde preside ngampahang utawi ngicalang punika pengusaha asik saking Prabu Ratna Kande puniki sakewanten ten mempan ten mantu ten mentulin ngenten sami sejabaning ya niki para resi agungnya naris ngaturang punika kiri-kiri ngayu paye ngenten nggih timbangan ing di Sang Prabu bahwa ya, dari karenge jadi apa yang beliau dengarkan dari pewisik-pewisik hanya putra Sang Prabu ya diwagung putra benjangan sana jaga preside mengalahkan Sang Sudase puniki kenten nggih. Ya. Lanturang para pamirsa pada kaping sieu ring kaping dase punika nunas Ibu Kade Asri Dewi punika sane wacen Ibu Madi Widiyati pun kesane ngwacen laris tunasin negesin Bapak Nyoman Gunung nggih gerisang.
2: Inggih suksume antuk galah

0: kemanian yen sampun mas punike Cina sampun ingyan sida samyang Buddha.
1: Inggih siksemu aturang didiang Ibu Madi Widiyarti telering Bapak Nyaman Gunung Kantun Wiramu Serak dari Kuaceni Wau. Para pamiarse yang tukan ke desa punike raris pewarah-warah para resi begawan tanide Prabu Mahaketu ngeninin wantah putra nidani sani jaga perside ngasorang sang sudah sering rakne kande punike mawina raris de ngelarang yoga samadhi ike raris cendekin carite gitan tanya raut tiba-tiba langsung dalam beberapa kali mungkin berapa bulan berapa tahun beliau ngelarang yoga samadhi terdun raris ide sang yang jine gitan sang yang sakya singa gitan sang Buddha ini keturun dalam gelaran tapa beliau bahwa beliau akan menjadi putra beliau putra sang Prabu gitan yang ke raris keuningayang sang pun ring Pramisiwari Nidani ini. Para pamirsa jagelan turang kantun wiramu serak daru nasi buka di asri dewi saning wacen bapak tertike tenasir canan kesian gitu terus

jeman tere pangastawa miwah maduluran. Pesayut, pesayut.

0: Selantukan Sang Buddha manerasti dados manusia.
1: Inggih semua aturan didiang ring Bapak Ibu Kade Asri Dewi sani wacen wirama serak dare Bapak ketutike sani negesin. Inggih laris sampun kocap garbini inggih mobot ide pramisari desa Prabu Mahakitu inggih. Lanturan berpamiarsi makin sampun menggentos wirama pesalin kaping kali sandi kare nasing Bapak Nyoman Gunung sani wacen Bapak Triksi itu nasin sedang lagi sini gih dirisa.
2: Inggih, sekian.

0: Ning banget pisan ngegaukin.
1: Inggih, sik sumaturang titiang ering Bapak Nyoman Gunung mun kesane ngwacen wirame sandiekare nggih, wirame sandiekare niki mirip asu lalite. Jadi kantun punika reng dande kinten nggih. Inggih, sane ketegesen wau oleh Bapak Ketua Riksa. Niki kecilnya sampun mbas ide Sanghyang Buddha nggih, ireng Hastina, keputra oleh ide Sang Prabu Mahaketu nggih, ireng Hastina. Para pamirsa ampun yang pisan yang tuk sampun galah puniki telah segala ngiring rawuh iki dimun pengwacanan puniki jaga aturan titiang titiang dokter Ketut Wenten salinap dabang acara puniki banget pisan lungsur sinampura ngiring mangkin sinep ide Sanghyang Ngaji Saraswati puputang aru para musanti terus Om Saraswati kumarab yenama suahe Om Santi, Santi, Santi,

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Permata tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam laman resmi permatabank.com di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir dan membuat akun untuk melamar. Dan berikut sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan kerja Bank Permata, diantaranya akun LinkedIn Permata, Instagram @permatabank, dan laman permatabank.com. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Lowongan Kerja Bank Permata tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singa Raja siang ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI. Testimoni Piala Dunianya tokoh. Bolkes, podcast sepak bola. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, setiap orang memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Namun pendengar, bagi sebagian penyandang disabilitas, berbagai tantangan masih kerap ditemui dalam mengakses kesempatan yang setara. Karena itulah, pembahasan mengenai disabilitas dan inklusi menjadi semakin penting untuk terus kita gaungkan. Dan dikutip dari rri.co.id, dalam ruang disabilitas dan inklusi, banyak isu yang dapat dibahas pendengar, mulai dari pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga layanan publik. Pendidikan inklusif menjadi salah satu langkah penting agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selain itu pendengar, aksesibilitas fasilitas umum juga menjadi perhatian bersama. Kehadiran trotoar yang ramah disabilitas, jalur pemandu bagi tunanetra, hingga layanan publik yang mudah diakses menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif. Dan tak hanya soal fasilitas, ruang disabilitas dan inklusi juga dapat menjadi wadah untuk menghapus stigma, membangun pemahaman, serta mengangkat berbagai kisah inspiratif penyandang disabilitas yang mampu berprestasi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena pendengar, pada akhirnya inklusi bukan sekadar memberi ruang, tetapi memastikan setiap orang dapat berpartisipasi dan berkembang secara setara.

0: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kemudian nih Pak Arya, banyak orang beranggapan bahwa penyandang disabilitas itu cukup diwakilkan keluarganya ya Pak ya. Itu bagaimana Pak tanggapannya?
2: Kalau cukup diwakilkan keluarga kan konstitusi sudah menjamin. Hmm. Tidak bisa menghilangkan ataupun mewakilkan hak pilih pada saat pemilu ataupun pilkada di TPS. Tetapi memang kehadiran hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk hadir ke TPS. Terkait dengan masalah disabilitas kan bukan hambatan kepada kesehatan sebenarnya, tetapi ke aksesibilitas. Mau nggak diantarkan keluarga itu? Mau nggak keluarga sadar bahwasanya ini sama kok di mata konstitusi keluarga saya? Hanya saja memang keterbatasan fisiknya dan lingkungannya dia yang menyebabkan dia harus difasilitasi.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Kita berbincang tentang pentingnya menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan mendengar ada satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak. Dukungan yang diberikan sejak dini dapat menjadi fondasi kuat bagi masa depan anak, termasuk bagi anak-anak istimewa yang memiliki kebutuhan khusus. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, orang tua memegang peranan penting dalam menentukan masa depan anak istimewa. Melalui kasih sayang, penerimaan, dan pendampingan yang tepat, anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimilikinya. Dan para ahli pendidikan inklusif menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita seperti anak lainnya. Peran orang tua tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memahami karakteristik anak, membangun komunikasi yang baik, serta menjalin kerjasama dengan sekolah dan tenaga pendidik. Dan mendengar, kolaborasi yang kuat antara keluarga dan sekolah akan membantu proses pendampingan berjalan lebih optimal, sehingga perkembangan anak dapat dipantau secara berkelanjutan. Selain itu, pendengar, dukungan emosional dari keluarga sangat penting untuk membangun kemandirian anak. Ketika anak merasa diterima dan dihargai, mereka akan lebih berani mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu, pendengar, masa depan anak istimewa tidak hanya ditentukan oleh kondisi yang mereka miliki, tetapi juga oleh dukungan, kesabaran, dan cinta yang diberikan orang tua setiap hari.

0: Kamu suka cerita cinta ala anak SMA yang penuh perjuangan? Kalau iya, Mariposa karya Luluk HF bisa jadi pilihan bacaan yang pas buat kamu. Novel ini awalnya populer di Wattpad dengan jutaan pembaca sebelum akhirnya diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2018. Ceritanya berpusat pada Acha, seorang cewek cantik, ceria, dan pantang menyerah dalam mengejar cinta Iqbal. Sayangnya, Iqbal ini tipikal cowok dingin, cuek, dan susah didekati. Tapi Acha gak mudah menyerah. Ia terus berusaha supaya Iqbal menerima perasaannya meskipun berkali-kali ditolak. Lambat laun, Acha mulai lelah dan mencoba move on dengan Juna, ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, disinilah konflik semakin seru saat Acha hampir menerima Juna, ternyata Iqbal juga menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Namun kebahagiaan mereka gak bertahan lama, karena Iqbal berencana kuliah di luar negeri. Hubungan mereka diuji sampai akhirnya Iqbal memutuskan untuk tetap kuliah di dalam negeri demi Acha. Keputusan ini tentunya bukan hal mudah bagi Iqbal, tapi ia yakin dengan pilihannya setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Kelebihan novel Mariposa, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, cocok banget buat bacaan santai. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak SMA, apalagi buat yang pernah merasakan jatuh cinta diam-diam atau mengejar seseorang yang cuek. Selain kisah cinta, novel ini juga punya pesan positif tentang semangat belajar dan meraih prestasi. Adapun kekurangan novel Mariposa, jalan ceritanya cukup klise dan mudah ditebak, karena tema cowok dingin dan cewek gigih sudah cukup sering ditemukan di novel remaja. Desain covernya kurang menarik dan tidak terlalu mencerminkan isi cerita. Secara keseluruhan, Mariposa adalah novel romans ringan yang cocok buat kamu yang suka cerita manis dan penuh perjuangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa dalam cinta, usaha dan ketulusan itu penting. Tapi jangan lupa, kalau sesuatu gak berjalan sesuai keinginan, kadang lebih baik belajar menerima dan melanjutkan hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dukungan keluarga memang menjadi fondasi penting bagi anak-anak istimewa untuk tumbuh dan berkembang. Namun pendengar, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya seseorang harus menghadapi ujian yang begitu berat hingga merasa kehilangan harapan. Meski demikian, semangat untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan seringkali lahir dari dukungan orang-orang terdekat serta keyakinan pada diri sendiri. Dan kisah berikut menjadi bukti pendengar, dikutip dari RRI.co.id. Ada sebuah kisah di mana Siti Aminah, seorang penyandang disabilitas asal Banjarmasin yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk terus berkarya. Perjalanan hidup yang penuh tantangan sempat membuatnya berada di titik terendah. Namun pendengar, dengan tekad yang kuat, ia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Siti Aminah perlahan membangun kembali kepercayaan diri dan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Berbagai pengalaman hidup yang dilaluinya justru menjadi motivasi untuk membantu sesama penyandang disabilitas agar tetap optimis menjalani kehidupan. Dan pendengar, melalui kisahnya, Siti Aminah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik. Semangat pantang menyerah, keberanian menghadapi tantangan, serta keyakinan terhadap potensi diri menjadi pesan kuat yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dan mendengar, kisah ini sekaligus mengingatkan kita bahwa dukungan lingkungan dan kesempatan yang setara sangat dibutuhkan agar penyandang disabilitas dapat berkembang, berprestasi, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan semangat tersebut, keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus melangkah dan mewujudkan mimpi.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Meren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
5: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
4: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
5: Benar-benar. Ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
4: Uling mare bangun beli om. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
5: Terus jam 6 sanje bien.
4: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngasih ti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
5: Bener gati tuh lo bener. Ini bien besi lo.
4: Apa bien beli?
5: Apang seger. Dorme bekel.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan juga cukup baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya itu bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan kita juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh,
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 bersiar di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari dulu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu dinyalakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh

0: Disitu kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada tahun 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Sementara itu, Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propa Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan masyarakat guna menjaga profesionalisme, integritas, dan disiplin anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 6 Juni 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada tahun 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap realisasi.
1: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
2: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dinyatakan gagal akibat kendala administrasi.
1: Memang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km penanganan jalan sumber di Buleleng. Kita sudah akan berkontrak 3 ruas, Pak. Jadi yang pertama di Tunjung sudah akan berkontrak karena sudah ada pemenang. Kemudian juga di Bebetin. Dan satu lagi di ruas yang lain gagal lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
2: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
1: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Ya, jalan 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di perubahan nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah atensi untuk jalan.
2: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
3: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
3: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
4: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
3: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
4: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan masyarakat guna menjaga profesionalisme, integritas, dan disiplin anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin.
6: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan internal serta membuka ruang pengaduan masyarakat guna menjaga profesionalisme dan disiplin anggota Polri. Kasih Propam Polres Buleleng AKP I Putu Makta menjelaskan bahwa Propam bertugas menegakkan disiplin dan kode etik anggota Polri sekaligus menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan personel kepolisian. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ke Propam Polres Buleleng maupun melalui layanan QR Code yang tersedia di berbagai titik pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
5: Baik, terima kasih. Kami dari si Propam Polres Buleleng. Mungkin masyarakat belum tahu tugas apa sih tugas daripada seksi dari profesi dan pengamanan internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polres Buleleng. Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek, ini khususnya di Polres Buleleng ya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas si Propam itu, seksi profesi pengamanan ini berfungsi melayani pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang bagaimana? Adanya penyimpangan perilaku atau tindakan personel Polri, khususnya Polres Buleleng, yang melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku.
6: AKPI Putu Makta mengatakan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan, mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran berat. Ia menegaskan pengawasan internal terus dilakukan guna menjaga integritas dan profesionalisme institusi Polri.
5: Propam itu adalah polisinya polisi, karena secara umum polisi itu kan penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum itu berjalan kalau penegak sendiri itu bermasalah. Jadi kami sebagai si Propam tetap melakukan penegakan hukum secara internal pada anggota personal Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi mudah-mudahan di Polres Buleleng tidak ada lagi.
6: Ia mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan anggota Polri. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang transparan dan akuntabel. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, pasar rakyat berbelanja dan berbagi keempat di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja mencatat omset 744 juta rupiah dalam sehari. Kegiatan yang diikuti 123 UMKM lokal itu juga menyalurkan 100 paket sembako bagi masyarakat kurang mampu.
3: Menggeliatkan sektor ekonomi lokal sehingga dapat
4: pasar rakyat berbelanja dan berbagi keempat yang digelar tim PKK Provinsi Bali di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja pada Jumat kemarin berhasil mencatatkan omset sebesar 744.068.000 rupiah hanya dalam satu hari pelaksanaan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 123 pelaku UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Beragam produk kuliner, kerajinan, dan kebutuhan rumah tangga ditawarkan kepada masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Suji Idre mengatakan pasar rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana berbagi kepada warga yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan sosial.
3: Saya sebagai tim penggerak PKK mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur yang telah datang memberikan ruang dan kesempatan pada pelaku usaha di Kabupaten Buleleng juga untuk menampilkan produk mereka, sehingga tujuan dan kegiatan ini adalah menggeliatkan sektor ekonomi lokal sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama.
4: Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mengukur kualitas produk UMKM Buleleng. Hasil evaluasi dan kurasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pelaku usaha yang akan dilibatkan pada berbagai kegiatan besar termasuk Buleleng Festival atau Bulfest dan festival lainnya.
3: Bahwa pedagang atau pelaku usaha yang saat ini ikut hadir adalah 123 pedagang, di mana 38 pedagang adalah pertanian, kemudian pelaku usaha kuliner 32 orang, pelaku usaha olahan pangan 30 orang, pelaku usaha industri kerajinan menengah 23.
4: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, panitia juga mengintegrasikan program sosial melalui penyerahan 100 paket sembako dan paket belanja bahan pangan kepada 100 warga kurang mampu. Program tersebut menjadi bagian dari semangat berbagi yang diusung dalam kegiatan pasar rakyat. Pelaksanaan kegiatan juga mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai. Seluruh peserta dan pedagang dihimbau menggunakan kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap program Bali Bersih Sampah Plastik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat upaya pengendalian rabies melalui kegiatan vaksinasi dan sterilisasi hewan peliharaan di Desa Batu Wagung setelah ditemukan kasus positif rabies di Banjarmasean.
5: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana mensterilkan 60 ekor hewan peliharaan dan memberikan vaksin rabies kepada 50 ekor anjing serta kucing dalam kegiatan yang dipusatkan di Balai Banjar Batu Agung. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kasus rabies yang berawal dari insiden gigitan anjing terhadap 5 warga pada Mei lalu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Distan Pangan Jembrana, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarta, mengatakan Desa Batu Agung menjadi wilayah prioritas karena tingginya populasi anjing dan adanya kasus rabies yang telah terkonfirmasi. Selain vaksinasi, sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan populasi hewan penular rabies dan menekan risiko penyebaran penyakit. Data Distan Pangan Jembrana mencatat hingga Juni 2026 terdapat 33 kasus rabies pada hewan. Pemerintah juga mulai meningkatkan vaksinasi terhadap kucing karena hewan tersebut berpotensi menjadi sumber penularan selain anjing. Sepanjang tahun 2026 tercatat satu kasus suspek rabies pada manusia di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Pemerintah mengimbau masyarakat rutin memvaksinasi hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Distan Pangan Jembrana memastikan stok vaksin rabies masih mencukupi untuk mendukung program pencegahan. Saat ini populasi anjing di Kabupaten Jembrana diperkirakan mencapai sekitar 40.400 ekor dengan dukungan pasokan vaksin dari pemerintah Provinsi Bali. Tika Utami melaporkan.
2: Nelayan bersama relawan konservasi di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng berhasil menyelamatkan 182 butir telur penyu hijau yang ditemukan di Pantai Camplung sebelum menjadi mangsa anjing liar yang kerap berkeliaran di kawasan pesisir.
6: Ratusan telur penyu hijau berhasil diamankan nelayan dan relawan konservasi setelah ditemukan di Pantai Camplung, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Telur tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari gangguan anjing liar yang kerap berkeliaran di kawasan pesisir. Kelompok Usaha Bersama atau KUB Karang Gunung bersama relawan Kurma Segare, Raksa Banyuasri melakukan pengamanan setelah menemukan dua ekor penyu hijau naik ke pantai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah dan bertelur di dua lokasi berbeda. Ketua KUB Karang Gunung Teguh mengatakan dari dua sarang yang ditemukan masing-masing berisi 73 dan 109 butir telur. Seluruh telur kemudian dipindahkan ke bak penampungan yang telah disiapkan relawan untuk menjaga keamanan selama masa penetasan. Ketua relawan Kurma Segare Rakse Banyuasri Nyoman Satwike menjelaskan pemindahan dilakukan karena lokasi sarang berada di area rawan gangguan. Bak penampungan dibuat menyerupai habitat alami agar telur dapat berkembang hingga menetas. Penemuan ini menunjukkan Pantai Camplung masih menjadi habitat yang mendukung penyu hijau untuk berkembang biak. Nelayan dan relawan berharap upaya pelestarian terus mendapat dukungan agar populasi penyu hijau di perairan Bali Utara tetap terjaga. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026.
8: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini,
6: kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet panjat tebing kelas dunia asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen panjat tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
8: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
6: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Kerita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen Panjat Tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Putu Wahyudi. Halo, selamat siang Kak Putu Wahyudi.
9: Halo, selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiran cuaca hari ini?
9: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di pesisir timur, selatan, dan barat Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Warna di Singaraja, masih bersama saya Salsabil dan Mendangdutan kembali hadir pendengar. Ayo kita bergoyang bersama di siang hari ini. Buat pendengar yang ingin merequestkan lagu-lagu dangdut kesukaannya bisa menghubungi Salsa ya. Kita berjoget bersama di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tadi juga Mendangdutan dibuka lagunya dari Happy Asmara ya, Lost Doll. Saatnya Salsa menyapa penelpon pertama kita di 24644. Selamat siang Mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang
0: Mendangdutan.
1: Selamat siang
0: Mendangdutan. Dengan siapa Niki Mas Awan?
1: Dengan Alvin di Lombok NTB ini Mbak Salsa.
0: Dengan Mas Alvin.
1: Ya, dari kemarin-kemarin saya ingin masuk.
0: Nggih, Mas Alvin di NTB nggih, NTB nggih Mas ya? Nggih, gimana kabarnya Mas Alvin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih. Iya, sehat selalu Mas Alvin nggih.
1: Lagunya?
0: Iya, mau apa?
1: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Oke, salamnya buat semua-semua fan RRI Pro 1 ya.
0: Nggih, siap.
1: Buat bahasanya semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Nggih, amin.
1: Ada lagu Kumba?
0: Ada dari Yus Yunus ya, Mas Alvin ya?
1: Ya, jernih suaranya ya, anu suara Radio Bali di sini, Mbak.
0: Nggih, terima kasih.
1: Semua Radio Bali buka di tempat saya ini.
0: Nggih.
1: Oke, dan Mbak ya.
0: Oke, Mas Alvin.
1: Oke.
0: Nge.
1: Selamat lanjutkan aktivitas Mbak Salsa.
0: Nge.
1: Saya Mbak ya.
0: Nge, kenapa?
1: Ya, tetap calling saya selalu.
0: Siap. Nge, siap. Ini Salsa manggilnya apa nih, Mas?
1: Nanti di Tanjung selalu monitor dia.
0: Nge.
1: Ya, dan Mbak ya.
0: Siap, siap, Mas Alvin.
1: Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye. Nge, bye-bye. Terima kasih kembali, Mas Alvin, sudah bergabung siang hari ini menyampaikan lagu yang di request nge. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Mas Alvin juga. Sehat selalu, Mas Alvin di NTB. Baik mendengar, setelah tadi ada Mas Alvin ya, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya Niki. Selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Goyang Dangdut.
0: Selamat siang Goyang Dangdut. Beritahuan ini ya?
2: Kristap.
0: Oh Pak, Bang Krispati. Bang Krispati, ya ampun suaranya kok mirip-mirip gini jadinya. Bang Krispati, gimana kabarnya?
2: Mirip laki-lakinya.
0: Nge, Bang Krispati gimana kabarnya siang hari ini, sehat?
2: Baik-baik.
0: Nge, sehat selalu nge.
2: Ya.
0: Oke, Bang Krispati mau lagu apa ini?
2: Terpesona.
0: Terpesona, terpesona. Dari Meida Palilis Karlina.
2: Ya itu aja deh, Lilis Karlina aja.
0: Dari siapa?
2: Dari Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, baik Bang Krispati sudah Salsa siapkan lagunya. Mau salam-salam?
2: Sama-sama untuk Mbak Salsa.
0: Oke.
2: Sampai tuntas nanti ya.
0: Siap.
2: Terus ada Bu Resmi, ada Jeli, ada Bu Yeni, ada Bu Desa tadi nih ya, Bu Desa, ada Budi, Bu Mini, dan Komang Armada serta Pak Nyoman Dewantara.
0: Siap Bang Krispati.
2: Selamat beristirahat ya. Terima kasih.
0: Baik, Bang Krispati, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini, nge. Bye-bye, sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, mendengar Pro 1, tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon, nge. Sekarang saatnya Salsa membacakan pesan yang masuk, Niki, dari Pak Nyoman Astawa. Selamat siang, Mbak Salsa, jaga bulan bintang. Matur suksme, Pak Nyoman. Minta lagu Di Mana Ada Kamu, Di Sana Ada Aku, dari Heidi Diana. Sudah Salsa siapkan, nge, Pak Nyoman, nge. Kemudian lagu ini teruntuk Pak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jermaliarse, Aris Meru, Bu Resmi, Bu Ari BT, juga buat Pak Armada dan Mbak Mini S. Semua sementara sekasih tanpa terkecuali. Buat Bu Bunga, buat Bu Manda dan Mas Alvin, salam kenal. Buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Astawa sudah bergabung siang hari ini menyampaikan salam-salamnya dan lagu yang di request. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa yang direquest oleh Mas Alvin di NTB, Bang Krispati dan Pak Nyaman Nastau. Akan Salsa putarkan satu persatu lagu ini untuk menemani siang Anda. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa coba kembali di segmen kedua yang akan hadir sesaat lagi.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Nah, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana pendengar beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpanan dan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Dan mendengar, sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Dan informasi ini tentunya salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax artikel Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua, saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di siang hari ini. Tadi Salsa sudah memutarkan 3 lagu pilihan pendengar, dan buat pendengar yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 08113999790. Baik, pendengar, saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di segmen kedua. Niki, ada Bu Janura. Selamat siang, Bu Janura.
1: Selamat siang, Mbak Salsa ku cantik.
0: Selamat siang, Bu Janura.
1: Dari tadi bel-bel baru bisa.
0: Enggak, baru masuk nih, Ibu, di nomornya.
1: Enggak,
0: ya,
1: apa-apa. Pertanyaannya banyak, tak apa-apa.
0: Siap, enggak.
1: Aparaga RRI Pro 1 Singaraja Pro Dangdut. Mbak, goyang dangdut.
0: Goyang bersama. Bu Janura, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat?
1: Kabarnya sehat walafiat. Seger udar, cuaca cerah sekali. Secerah hatinya Mbak Salsa.
0: Aduh, secerah sekali. Kali ini Bu Janura sehat selalu nggih, tapi Singaraja tentunya tidak panas sih ini, Bu. Kalau di sana gimana nih, Bu Janura?
1: Ya, gini, tapi gininya sumuk sekali sini, cuaca panas.
0: Oh, nggih. Nah, biar makin membara, Bu Janura mau Salsa puterin lagu apa ini?
1: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama. Gitu ya, Bu ya?
1: Pandangan pertama
0: awal aku berjumpa. Ih, Sasa tahu tuh lagu. Pandangan awal siap aku berjumpa. Ini Bu Janura aja sepertinya yang nyanyi. Nggih, Bu Janura sudah Sasa siapkan lagunya. Mau salam-salam.
1: Ya, salam dulu nih. Yeah. Nah, buat Mbak Pipit yang ada di rumah, silakan istirahat dulu. Nanti habis kembali sibuk di kantin. Ya, selamat siang. Yang buat Bu Resmi Desa Radini, buat Bu Rekemerdu, buat Bu Loh Tari. Konten siapa yang baru bisa baru kenal
0: tadi
1: Ari, ya. Selamat siang Bu Ari, TB Ari, Ari Semeru, Bu Bunga Plastik. Selamat siang Bu Manda, Bu Nyoman di Banyuning, ya. Selamat siang Bu Kartika. Selamat siang ya buat Pak Kronak, Pak Jero Mangku di bawah, Mangku di Maliasa, Mangku Angsa, Jero Gede Tanda, ya buat Pak Nyoman Astawa, buat Pak Tawan, ya, beli Tawan bukan Pak Nyoman, beli Tawan, Pak Inggris, ya Pak Mawan, Pak Cik yang ada di Muncas. Selamat siang ya buat Pak Wawan juga, Pak Ramadan juga, ya semua. Semuanya para pecinta goyang dangdut, ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Salsa, selamat bertugas, tunggu lagunya.
0: Siap Bu Janura, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Bye bye Bu Janura, sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Janura, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Niki, ada siapa? Ini Bu Mini sama Pak Nyaman Antara berebut nih. Salsa nggak bisa nerima tuh. Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644 nggih. Selamat siang mendangdutan.
2: Halo, selamat siang mendangdutan.
0: Selamat siang Pak Daeng.
2: Iya.
0: Ye, betul Salsa. Pak Daeng gimana kabarnya?
2: Ya.
0: Nggih, Pak Daeng gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sengkaris.
0: Nggih, sehat selalu nggih.
2: Sehat. Sehat juga ya.
0: Nggih, sehat. Pak Daeng mau lagu apa niki?
2: Lagunya Ayu Ting Ting yang Sakit Tanpa Luka.
0: Sakit Tanpa Luka.
2: Oke.
0: Nggih, sudah Salsa siapkan Pak Daeng. Nggih.
2: Sudah ya.
0: Nggih.
2: Tadi ada siapa ya? Ada yang di NTT, siapa
0: Pak? Ada Bu Janura?
2: Yang di NTT tadi
0: sih, Pak. Bang Grispati.
2: Pak Luarispati juga ya.
0: Nge.
2: Ada Bapak juga, Pak Cip juga di puncak sana ya.
0: Nge.
2: Barat ada Mbak Kartika, ada Pak Sumping, Pak. Pak Pemang Dewan Tari juga.
0: Nge.
2: Lagu juga, terus ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Ismelu, Mbak Eli Kapung Baru. Tawan juga di tembok, Pak Groda, Pak Mariasu, Bu Resmi, Mbak Arismi, Bu Arismi, pokoknya semua deh.
0: Siap Pak Daeng.
2: Tetap semangat aja.
0: Siap. Baik, terima kasih kembali Pak Daeng. Bye-bye. Ditunggu nggih lagunya sudah Salsa siapkan. Sakit Tanpa Luka, aduh gimana itu jadinya. Sehat selalu Pak Daeng nggih. Baik, pendengar Pro 1, setelah tadi ada Wak Daeng, ada Bu Janura, Salsa menyapa kembali penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Selamat siang, Belitawan.
3: Halo, selamat.
0: Halo, siang. Salsa lama nih gak denger semuanya Belitawan, sampai semua Salsa kira Belitawan tadi. Belitawan,
3: ya.
0: Gimana kabarnya?
3: Nggih, baik pokoknya.
0: Sehat nggih?
3: Sehat.
0: Sehat selalu. Nggih, sehat juga.
3: Iya, soalnya Terus satu sempat menghilang di tembok.
0: Aduh,
3: sekarang udah
0: kembali ya. Lama menghilang dicari, sekarang kembali. Iya. Beritahuan, mau lagu apa ini?
3: Pengen dengar lagunya Saiful Jamil, boleh nggak?
0: Saiful Jamil yang judulnya?
3: Yang Jangan Bilang-Bilang itu ya.
0: Jangan bilang-bilang. Ada iya. Beritahuan iya. Saya siapkan.
3: Kirim-kirim salam dulu.
0: Nggih, durus-durus silakan.
3: Tadi ada Wak Daeng ya.
0: Nggih.
3: Wak Daeng selamat siang. Terus ada Bu Janura juga tadi, terima kasih di salamnya. Terus ada Kak Dago sekarang katanya.
0: Nggih.
3: Mbak Sasa tahu Kak Dago?
0: Nggih, bertransformasi nih ku.
3: Sudah di
0: siap.
3: Nanti tunggu undangan 3 bulannya katanya. Biasanya ganti nama 3 bulanan lagi.
0: Iya nih Belitawan.
3: Iya, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda di Sangket nggih.
0: Nggih.
3: Juga Pak Cip di Muncar. Pak Lanut juga kula Mas Wawan, terus ada Pak Krodang juga ya. Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda. Nyoma di Bajuling, mau di Tembuari PT guys, semuanya deh.
0: Nggih.
3: Asik-asik happy. Udah diajak bergabung sana Mbak Salsa.
0: Siap Belitawan.
3: Iya deh Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Nggih. Baik, terima kasih kembali Belitawan. Bye bye. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu nggih Belitawan di Tembok Tejakule. Lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, mendengar sudah 3 penelpon ya, Salsa sapa di segmen kedua ini. Kemudian ada pesan masuk dari Ibu Ari BT nih yang sekarang lagi pulang kampung. Sa menengdutan, salam buat grup Asik-Asik Happy. Lagunya gabung aja buat Salsa, terima kasih ya. Terima kasih kembali Ibu Ari sudah bergabung monitoring. Walaupun lagi pulang kampung tapi Ibu Ari tetap setia mendengarkan Pro 1. Sehat selalu Ibu Ari nge. Kemudian ada Bu Manda, Salsa puterin lagu Seminggu di Malaysia dari Imam S. Arifin. Baik Bu Manda, lagunya Salsa masukkan list dulu nih, nanti Salsa putarkan satu persatu untuk menemani siangnya Bu Manda. Sehat selalu Bu Manda. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nih masuk di playlistnya Salsa ini di segmen kedua. Buat yang belum bisa bergabung, masih ada kesempatan nanti di segmen ketiga yang akan hadir setelah beberapa lagu ini untuk menemani siang Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, jangan bilang-bilang dari Saipul Jamil. Sudah Salsa putarkan dan saatnya memasuki segmen ketiga. Salsa akan menyapa kembali penelpon yang bergabung siang hari ini, yang tentunya ini baru ganti nama nih, Salsa harus mengingat-ingatnya. Selamat siang Dago.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Dago. Nggih, gimana kabarnya Dago? Sehat?
1: Sehat walafiat.
0: Nggih, sehat selalu nggih Dago nggih. Salsa, aduh Salsa belum kebiasa ini kakek gaul jadinya. Nggih Dago nggih.
1: Dago aja dipanggil.
0: Siap Dago. Mau lagu apa niki?
1: Pita Alfia.
0: Yang judulnya
1: Terlalu Rindu.
0: Terlalu Rindu. Oke Dago, Salsa. Adanya Rita Sugiarto mau, Kak Dago.
1: Apa tuh?
0: Rita Sugiarto, Terlalu Rindu.
1: Boleh aja, Selalu Rindu ya.
0: Oh, enggak. Oh, Selalu Rindu ya, Selalu Rindu.
1: Iya.
0: Kalau Selalu Rindu adanya dari Ade Hermawan, Ega Novianti, Ije Trisnawati, Dago.
1: Ya, Ije Trisnawati ya.
0: Ije Trisnawati ya, Selalu Rindu inge.
1: Iya.
0: Oke, Dago, sudah Salsa siapkan mau salam-salam.
1: Jalan-jalan dulu sebentar ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat yang sudah masuk lebih awal, makasih kulingannya.
0: Oke.
1: Dan Dago kuling, kan, Dago kuling balik.
0: Oke.
1: Yang belum kenal, salam kenal dari Dago di Bakri Serage. Sasa kalau pulang hati-hati ya, makasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Dago, sehat selalu. Oke, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Bye-bye. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa kembali penelpon kita nge di 24644. Selamat siang mendangdutan, dengan siapa ini?
2: Halo sayang.
0: Halo Bu Manda ya?
2: Iya.
0: Aduh, Salsa dipanggil sayang jadinya, ini kayaknya Bu Manda ini. Bu Manda, gimana kabarnya? Sehat Bu Manda? Lagunya sudah Salsa siapkan pada dalam Bu Manda?
2: Iya, saya bisa masuk aja.
0: Oh, nge, siap. Seminggu di Malaysia kan, Bu Manda, nge?
2: Iya.
0: Oke, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam, Bu Manda.
2: Salamnya buat Pak Tawon, ya.
0: Nge, beli Tawon. Pak Tawon.
2: Itu Pak Tawon.
0: Nge, Pak Tawon jadi ikutnya beli Tawon, nge.
2: Iya, Pak Tawon. Pak Tawon, selamat puri aja, ya, Mas Dia.
0: Nge.
2: Makasih atas callingannya ya.
0: Oke.
2: Terus buat keluarganya Salsa dulu, sama siang juga semua semuanya.
0: Siap, terima kasih Bu Manda.
2: Terus buat PLI, Ari BT, Ari Semeru. Terus buat bunga plastik udah masuk.
0: Bunga plastik belum, Salsa belum dengar suaranya Bu Manda.
2: Bunga plastik naik cepet ya.
0: Oke.
2: Lagunya udah ya Salsa sayang.
0: Sudah Bu Manda sayang, sudah Salsa siapkan ini untuk Bu Manda tercinta nih.
2: Makasih.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih kembali Bu Manda sudah bergabung siang menjelang sore ya, mendengar ya. Sehat selalu Bu Manda, terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Manda dan sekeluarga. Ditunggu lagunya guys, Bu Manda sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Manda, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya. Penelpon ketiga kita di segmen ketiga. Ada Papa Kak Jero, selamat sore. Siang dulu, siang menjelang sore. Papa Kak Jero.
3: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Nge, Pak Kak Jero gimana kabarnya, sehat nge?
3: Salsa apa kabar?
0: Salsa juga sehat. Sehat-sehat nge, Papa Kak Jero nge?
3: Ya.
0: Nge, mau lagu apa Niki?
3: Ya. Atas nama cinta ya.
0: Atas nama cinta.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon nih Kingge. Saatnya Salsa masuk ke pesan masuk dari Pak Peka Olala Pedawe. Menang dutan, mat sore Mbakku cantik. Aduh, terima kasih nih Pak Peka Olala. Nih Peka Olala Pedawe kirim salam buat Pak Samong, Arsani, Bu Urde Resmi, Bu Bunga Tukat Mungge, Bu Jianura, Bu Ketut, ke semuanya. Selamat sore, salam manis, kompak selalu di udara buat Mbakku. Selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala yang tidak pernah lupa menyampaikan salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu. Kemudian setelah Pak Peka Olale ada Pak Nyoman Dewantara. Makasih callingannya Pak Long Melong, Bu Yuda, Bu Kartini, Kakek Gaul atau Dago Niki ya, Kakek Gaul atau Dago, Bu Kartika, Pak Cip, Bu Bunga Cantik, Pak Gerodak, Gopinda, Mbak Ari Semeru, Nini Jero, Peka Olala, ucapan selamat hari Pancasila kemarin, moga Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Nyoman Dewantara buat yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara, salam-salamnya siang hari ini, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon dan pesan masuk sudah Salsa bacakan. Akan Salsa putarkan beberapa lagu pilihan pendengar di segmen ketiga ini. Nanti kalau masih ada sisa waktu buat pendengar yang belum bisa bergabung, bisa dicoba kembali setelah beberapa lagu ini untuk menemani siang Anda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 51 lepas dari pukul 14 menandakan kita harus berpisah sampai di sini. Dan untuk mengakhiri ini, Sasa akan menyapa satu penelpon terakhir di menandutan segmen ketiga ini, Ge. Ada siapa ini? Selamat siang, mendangdutan.
1: Selamat siang, mendangdutan.
0: Selamat siang, Pak Nyoman Netep. Gimana kabarnya, Pak Nyoman?
1: Astungkari sehat.
0: Sehat selalu nge, Pak Nyoman Netep nge. Mau lagu apa niki?
1: Lagunya kalau bisa tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Dari Leo Waldinya udah tampil lah tuh, Pak Nyoman Netep.
1: Iya, pokoknya Mbak Salsa ada yang milih ya.
0: Aduh, Salsa yang milih ya, boleh.
1: boleh sekali.
0: Oke, Pak Nyoman Netep, Salsa pilihkan ya lagunya nanti nge.
1: Mau salam-salam dulu dikit ya.
0: Silakan.
1: Buat Bu Made Rezeki, selamat siang. Ada Bu Bunga, ada Beli Widi, ada juga Kak Gerodang ya. Ada juga Pak Jerwi Ribawe sama Bu Ari Biti ya. Pokoknya ke semua pen aja nih Mbak Salsa.
0: Siap, Pak Nyoman Netep.
1: Terima kasih waktunya Mbak Salsa.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Nyoman Netep nge. Sehat selalu. Dan baik pendengar, dengan Pak Nyoman Netep tadi sebagai penelpon terakhir di menandutan siang hari ini, Salsa cukupkan mendangdutan sampai di sini. Salsa akan menyiapkan lagu terakhir nge, yang satunya di request oleh Pak Pipit Miki dari Mansur S dengan judul Kana, akan Salsa putarkan, dan satu lagu spesial nanti kalau cukup waktunya Salsa putarkan juga. Baik pendengar, terima kasih sudah bergabung siang hari ini menemani kebersamaan Salsa di Singaraja siang hari ini. Moodnya sudah bergabung, Salsa ucapkan banyak-banyak terima kasih nge. Jangan bosan-bosan masuk di mendangdutan Salsa, di mendangdutannya Salsa. Ada Mas Alvin di NTB, Bang Krispati, ada Wak Daeng, Bu Manda, Pak Nyoman Nastawa, Bu Janura, Beritawan di Tembok Tejakule, Papa Kak Jero, Dago, Papa Kak Olala, Pak Nyoman Dewantara, Pak Pipit, Bu Aribete, Bu Mini, Pak Nyoman Netep, Pak Komang Sujiana yang tadi juga menyapa Salsa. Dan ada salam satu terakhir yang masuk di menit terakhir ini. Selamat siang Salsa, aku dari Diki, sumber keributan, absen hadir, request mundur alon-alon, please ekstra pedas ya. Salam-salamnya buat semua pendengar RRI saja untuk Salsa. Selamat siaran ya, semoga lancar sampai finish, amin. Terima kasih banyak Kak Diki yang tadi sudah bergabung di TikTok juga dan berkonfirmasi via WhatsApp ini. Terima kasih, sehat selalu. Lagunya Salsa putarkan nih, spesial untuk menutup. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, jangan bersedih pendengar, karena nanti pukul 3 sore akan ada Cece Irna yang hadir menemani Anda di Lopina. Nanti bisa request kembali di sore nanti. Baik pendengar, Salsa cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore semuanya, ketemu lagi bersama saya Irna, dan pastinya untuk Singaraja sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia bergabung bersama kami di acara-acara request. Langsung saja saya sapa penelpon pertama untuk Lopina. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Belum diangkat.
0: Atuh apanya, aku tanda diangkat dong.
2: Iya, terima kasih udah ngangkat ya.
0: Oh iya, iya, sama-sama ya. Sama-sama Ibu Lu Bunga.
2: Iya, lagunya
0: apa?
2: Ya, Bulan bisa ngomong ya.
0: Idi, cari takut kalau Bulan bisa ngomong.
2: Ya sama lagu.
0: Kalau Bulan bisa ngomong saya lari. Ntar dulu, kita cek dulu ya, ada enggak? Oke.
2: Okay. Ya kalau tidak ganti udah.
0: Iya, udah.
2: Ada. Ada Andare ya. Lala, ada Bas Banu, ada Basis. Terus ada Anwar. Ada Pak Wadaeng ya. Ada Bu Manda, Ibu Janula.
0: Iya.
2: Ada lo, siapa lagi ya semuanya udah.
0: Iya deh.
2: Bapaknya mana tahu ya.
0: Iya.
2: Sama tegar, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, Ani.
0: Halo, ni hao.
3: Wo an hao.
0: No, wo ai ni ya. Apa tuh?
3: Lagunya Pilot ya.
0: Pilot.
3: Sepanjang hidupku.
0: Siap.
3: Ya, salam-salam dulu ya. Baru ada Bu Bunga ya, selamat sore aja. Ada juga Bu Ari BT, ada Bu Ari Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng juga, ada Bu Kartika, ada Mbak Yeni, ada Pak Samong, ada juga Bli Widi Made ya, ada Bang Krispati, ada Bang Ramadan, ada Bang Anwar juga, ada juga Pak Jero Maliarse, ada Pekak Jero di Tajun, ada Pak Gerodak, ada Nini Jero di Sari Mekar, ada Bu Ketur di Tejekule, ada Bu Manda, ada Bu Resmi, ada Bu Desa Redini juga, ada Mas Wawan ya, ada juga Ken Aro, Bli Widi Made, semuanya deh Mia.
0: Iya.
3: Cik-cik nih.
0: Cik-cik nih. 24444, halo selamat sore Lopina.
4: Halo sore Lopina.
0: Halo juga Wak Daeng.
4: Penapi Gatre.
0: Ya beci, suksema penapi.
4: Mau dengerin lagunya Peter Pan yang menunggumu ya.
0: Tadi udah nyanyi Peter Pan ya. Eh Noah tadi ya. Oke oke oke.
4: Yang tadi sih ya. Tadi judulnya apa tuh?
0: Tak lagi sama.
4: Oh begitu lah. Naf aja ya.
0: Naf yang?
4: Yang rem apa terbaslaraku.
0: Terendap laraku. Oke siap.
4: Oke barisan ada beri ya. Mbak Ina masih kecuali TOA ya?
0: Iya papa saya.
4: Oh gitu ya?
0: Iya.
4: Oke, Mbak Ina. Terus ada dekat timur sana, ada Bu Desmi ya. Ada Tawon juga di tembok sana. Ada Noda juga, Pak Juru Najim, Pak Juru Malyasi juga. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
4: Ada Mbak Aris Meru, Aris Hese, Pak Dagu juga, Mbak Kartika di warah sana, Pak Sumpik, Bapak Lima, Pak Bibit juga.
0: Iya.
4: Mbak Erika, Pak Sete Jato ya, di selatan Mbak, siapa ya? Tuh, Pak Yuda ya. Bang Ramadan juga di Sorong sana, terus Bli Widi di Tokyo sana, terus Pak Cip di Bucar. Pak Danu juga. Oke deh buat semuanya, buat Pak Dina tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Iya. Baik, sudah 3 penelpon, itu berarti kita break dulu untuk mendengarkan lagunya. Untuk Ibu Bunga. Kalau Bulan bisa ngomongnya kita putarkan yang versi terbaru ya dari Pasto dan juga dari Yuni Syara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Selamat sore untuk anak baru saja bergabung. Terima kasih Pak Nyoman Netep. Juga untuk siapa nih? Hai, mau bicara apa? Gak bicara apa-apa, Zulkarnain. Mau nyapa ya, mau nyapa yang mau ikutan lagi. Silakan 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Halo, apa kabar?
1: Lopina musibah, lancar di tangan bahuku patah.
0: Jadi pengalaman ya Pak Ramadhan ya, hati-hati.
1: Karena kalau operasi pasien pen nanti operasi kembali lagi setahun lagi, jadi saya gips saja.
0: Sehat-sehat Bapak, cepat pulih.
1: Ya, terima kasih doa ya.
0: Amin.
1: Request dari Sarwenda, ada yang judulnya kesakitan itu.
0: Ntar dulu kita cek Sarwenda. Sarwenda, malaikat penjaga hati antara benci dan rindu, patah jadi dua aja.
1: Patah jadi dua aja.
0: Oke.
1: Tapi tulangku patah.
0: Tapi semoga enggak ini ya.
1: Ya untuk wadah yang tadi ya. Bunga Beli Bu. Siapa itu?
0: Siapa ya?
1: Resmi. Semua aja yang udah.
0: Iya deh.
1: Ya. Siapa pokoknya semua akan bekerja tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Karena masih nyut-nyut juga.
0: Iya, sehat ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Sore. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina. Dari mana bersama Irma.
0: Siapa?
2: Iya cantik.
0: Terima kasih. Gimana Mbak?
2: Kabarnya baru bangun.
0: Wede, enak banget. Mau lagu apa sekarang?
2: Lagunya aja. Di saat aku mencintaimu. Dari Judika, kalau nggak salah itu.
0: Judika. Saat Judika aku mencintaimu. Serius Judika nyanyi? Enggak ada kalau Judika di saat aku mencintaimu. Kita cek ya. Salam dulu deh kalau gitu deh.
2: Iya, salam dulu ya. Ada Wak Daeng, ada kemudian ada Bu Kartika, Pak Samang, Kak Ribawe, Ki Eli, Bu Resmi, Bu Desa. Enggak ada. Kalau gitu di saat aku menyakitimu ada?
0: Ada? Saat aku mencintaimu aja gak ketemu, apalagi yang menyakitimu. Oh Dadali, kalau itu Dadali yang nyanyi di saat aku mencintaimu, Dadali.
2: Iya, makasih ada yang dance call ya.
0: Iya. Oke, ada kok kalau Dadali di saat aku mencintaimu ada. Oke. Iya, siap.
2: Sudah, salam untuk semuanya aja ya.
0: Oke. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Satu penelpon lagi ya? Oke. 24644, halo selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
3: Chris MBP.
0: Bang Chris?
3: Yo.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Mau lagu apa Bang?
3: Oh lagu. Lagunya Kahitna.
0: Kahitna? Cantik.
3: Irma cantik
0: deh. Terima kasih deh.
3: Salam ya Mbak Itna Ismaya.
0: Iya.
3: Terima
0: kasih.
3: Terus untuk siapa tadi yang berlewat?
0: Mbak Mini.
3: Pak Ramadhan. Selamat sore Pak Ramadhan. Hati-hati ya Pak Ramadhan ya. Terus ada Bu Resmi, ada Bu Yik, ada Ci Eli.
0: Iya.
3: Ada Bu Mini. Ada Pak Daeng. Dan semua saja deh.
0: Iya deh.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Iya, terima kasih ya Pak Dago. Oke. Pak Dago, jangan bawaannya sensi aja. Kan kelewatan kalau lagi pas nyapa-nyapa. Halo, selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Lopina, Neng Irna.
0: Iya, kumaha.
4: Damang baik-baik. Boleh lagu ya? Request lagu.
0: Apa?
4: Pintan Mambo.
0: Iya. Oke.
4: Kita sudah dianggap jalan-jalan sebentar dulu ya.
0: Boleh.
4: Yang udah masuk lebih dulu, salam balik dari Dago di Bakti Serage, khusus buat Pak Tawan, makasih ya callingannya. Pak Armade, gimana kabarnya? Ya, makasih.
0: Sama-sama, Ina. Terima kasih kembali.
4: Bu Janura juga.
0: Oke. Okay. Baik, kita dengarkan lagunya Sarawendah terlebih dahulu untuk Pak Ramadan di Sorong.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Selamat sore juga untuk Peka Olala. Hai, selamat sore Peka Olala. Selamat sore Mbak Irna yang cantik, punya suara cetar. Kirim salam buat semuanya aja deh ya. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore juga untuk yang sudah berkomentar di sosial media kami yang sedang live saat ini. Terima kasih banyak. Dan ada waktu lagi, silakan yang mau bergabung, boleh banget. Yang mau request. Oh, tadi udah Pak Dago, tunggu ya, sabar ya. Lagunya belum. Ya, sabar ya. Setelah ini baru bakal diputarkan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina Ikna.
0: Selamat sore juga Nini Jero.
1: Nggih.
0: Apa? Ikna. Baik, Nini Jero pun aku. Boleh, boleh, bisa, masih bisa.
1: Tenda biru bisa?
0: Bisa.
1: Nggih, jalan-jalan Dumun.
0: Nggih.
1: Heli Kampung Baru ini mari nyidang masuk Kangyang nih. Ari Semeru. Mari Kemang Armada. Ini di Pedau sudah ada nih Sapin dong.
0: Peka Olala.
1: Tare, ya Dewan.
0: Oh, Dewan Tare ya.
1: Olala juga nggih. Biru Baliarte. Girna, Ayu, lalu.
0: Terima kasih. Ditunggu lagunya Nini. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina. Selamat sore Mbak Irna. Baru bangun ini capek.
0: Oke, nggak apa-apa. Daripada nggak ikut sama sekali. Apa kabar?
2: Baik. Mbak Irna gimana? Sehat Mbak Irna?
0: Sehat, Asungkara sehat. Ibu resmi juga ya, untuk kita semuanya.
2: Iya, sehat semuanya. Tak ingin usai ya, dari telepon apa itu namanya
0: Kesia,
2: ya?
0: Kesia.
2: Oke. Iya. Salam dulu, boleh. Tadi ada Nini Jero ya. Selamat sore Nini Jero. Ada Pak Gerodak juga, ada Pak Kak Olala, Pak Samong, Pak Dewantara juga, ada Armada, ada Haji Yuda ya, Pak. Dan ini Pak Widi dan kesemuanya ya Bu Mini juga. Makasih Mbak Irna. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Baik pendengar, saat sudah saatnya saya pamit dulu untuk di acara Lopina lagu sore pilihan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan partisipasinya. Sesaat lagi saya akan hadir kembali untuk dialog sore Green Radio. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Dago. Ini dia lagunya untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: badan Maryam sakit semua, Bu.
1: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, Pak, Pak, sini, Pak. Maryam badannya panas banget nih.
2: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
1: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
2: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
3: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama Pro 1. Tentunya kali ini saya Irna masih bersama Anda. Dan kali ini kembali hadir Dialog Sore Green Radio. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami kali ini, yaitu Niputu Rahayu SPD. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu Ibu Rahayu.
2: Swastiastu.
0: Apa kabar?
2: Astengkare sehat.
0: Astengkare sehat dengan senyum manis di bibirnya. Terima kasih banyak udah bisa hadir hari ini Ibu.
2: Ya, sama-sama.
0: Karena ini weekend, pastinya banyak rencana. Oke, kami akan membahas topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, mungkin sebenarnya yang pertama kali harus diketahui adalah apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan biopori ya, Ibu Rahayu? Mungkin saya kasih dulu deh kesempatannya seperti apa. Atau mungkin mau memperkenalkan diri bahwa Ibu Rahayu adalah seorang...
2: Bukan, apa?
0: Bukan seorang kapiten ya. Silakan Bu Rahayu.
2: Baik, terima kasih. Sudah diundang ke Pro RRI, Pro 1 RRI untuk pada sore hari ini. Jadi saya adalah perkenalkan diri dulu ya.
0: Iya, boleh kenalan.
2: Siapa tahu nanti banyak orang akan kenal. Jadi nama saya Niputu Rahayu. Jadi saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi juga saya adalah ibu rumah tangga.
0: Dan jadi, seorang wanita karir.
2: Baik. Iya. Jadi terima kasih sekali hari ini, mungkin suatu yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin ini untuk beberapa kalinya ya saya diundang di apa di RRI Singaraja dengan hari ini topiknya ada tentang tentang biopori gitu ya. Jadi biopori itu bagi saya adalah sahabat. Kenapa bagi saya adalah sahabat dan keluarga saya? Karena saya menekuni biopori itu hampir mungkin 7-8 tahunan ya.
0: Tepuk tangan.
2: Itu thumbs up. Jadi sudah lama sekali gitu. Dan jadi mungkin banyak di antara pemirsa dan kawan-kawan semua sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang biopori gitu ya. Tapi hari ini saya ingin berbagi gitu tentang biopori. Jadi biopori itu adalah salah satu lubang pengolahan. Sebenarnya biopori itu adalah lubang vertikal yang dibuat, yang tujuan utamanya itu adalah untuk nanti bisa penyerapan air hujan secara baik ke dalam tanah. Jadi sebenarnya lubang biopori itu seperti itu. Namun selain memiliki fungsi seperti itu, jadi lubang biopori itu ada manfaat lainnya yang mungkin saat ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa juga sebagai pengolahan sampah organik di rumah. Jadi kan selama ini, bahkan sekarang itu ya Mbak ya, masalah sampah itu
0: lagi,
2: masalah
0: lagi digadang-gadang kan. Untuk semuanya harus bisa mandiri mengolah sampah rumah tangga terutama
2: Di Denpasar itu sekarang kan masyarakat udah pada sangat panik ya, bingung gitu bagaimana caranya tentang sampah ini yang banyak, kemana dibawa gitu. Nah kalau saya, jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak gitu ya, terutama masyarakat Buleleng bisa menggunakan satu hal kecil, yaitu langkah kita untuk mengelola sampah, terutama sampah organik ini, itu dengan cara membuat lubang biopori di rumah. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, satu langkah kecil sederhana dari rumah untuk bumi kita dengan biopori. Jadi tema ini mengingatkan saya bahwa ketika kita ingin menjaga bumi kita, melestarikan bumi kita, tidak perlu dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang ribet gitu ya. Dengan langkah kecil dari rumah saja sebenarnya sudah kita berkontribusi terhadap alam. Jadi seperti itu. Jadi lubang biopori itu bisa dibuat oleh siapa saja. Dan cara membuatnya sangat sederhana. Kemudian budget yang diperlukan juga sangat sederhana. Mungkin pemirsa tidak percaya, satu lubang biopori dengan harga Rp35.000 itu adalah sudah bisa tercover.
0: Yang penting ada niatnya.
2: Betul. Yang penting ada niatnya.
0: Kalau pikirannya ngap udah ada tukang sampah kok kan, gitu. Ya, itu kan gak, bukan itu tujuannya, ya, gitu betul, kan.
2: Okay. Ya. Jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi lubang biopori ini kenapa saya juga pingin gitu ya, mungkin saya hari ini mungkin langkah kecil saya, tapi saya berharap dengan kegiatan hari ini bisa mengimbaskan ke masyarakat dan berdampak besar. Jadi kalau dalam satu rumah kita punya 4-7 lubang biopori saja, itu saya rasa sudah cukup untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini, sisa makanan di dapur, sisa buah, itu bisa kita tampung di lubang biopori. Satu adalah untuk bisa nanti peresapan air saat hujan sangat bagus. Kedua, manfaatnya yang paling kita rasakan itu adalah sampah tertampung dengan baik. Kemudian yang nanti hasilnya bisa jadi kompos. Nah, kompos inilah juga nanti akan bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya untuk tanaman di rumah gitu, kayak
0: jadi
2: saya.
0: Jadi pupuk ya.
2: Jadi pupuk, betul. Kayak saya punya apa namanya? Pohon jambu deli itu di rumah. Kan saya enggak punya areal yang besar, nanti jangan dipikir lahannya, saya lahannya besar.
0: Lahan hektaran ya.
2: Lahan saya kecil ya. Okay. Jadi saya buat pot, kemudian nanti dari hasil kompos dari lubang biopori itulah yang saya pakai untuk menjadi media tanam apa nama jambu deli saya. Astungkare manis-manis ya.
0: Seperti Ibu Rahayu. Baik, ya. Itu baru awal dulu aja Bu ya.
2: Iya, baru awal
0: udah mulai gemes nih, karena memang gemesnya adalah ternyata sudah sungguh luar biasa sampai sudah 8 tahun. Kalau saya jujur, saya dari baru tahun lalu, Ibu, karena dari perumahan kami pun saya juga sedikit bangga dengan perumahan tempat saya tinggal, karena dari lingkup rumah tangga dan ya kan seperti yang topik kita bahwa menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah. Setiap rumah aja sadar untuk sampahnya, seperti yang saya alami saat ini sudah setahunan ya. Jadi kita enggak bayar sampah lagi.
2: Betul.
0: Yang ada adalah malah mendapatkan uang. Cuan. Iya betul. Jadi setiap kita belanja, mungkin yang ada plastik, bahkan plastik yang bekas es yang kita minum atau enggak botol, apalagi botol yang harga jualnya lebih tinggi daripada, tapi kita cuci itu, kalau yang isinya berminyak kan, yang agak berminyak kita agak cuci dulu biar enggak berminyak, baru nanti dikeringkan sedikit. Memang mungkin kepikiran ih ribet banget.
2: Enggak.
0: Ya. Selama kita udah, jadi mindset kita berubah.
2: Betul.
0: Itulah contoh bahwa mungkin ya Bu ya, negara-negara maju sudah sadar diri bahwa yang namanya buang sampah juga tidak sembarangan. Terus dan memang di tempat negara-negara maju juga bahkan ada alat yang kita nabung. Dengan jadi yang dimasukin sampah. Adalah sampah.
2: Betul.
0: Pas dikeluarin keluar nota dapatnya oh jumlah Anda yang masukkan barang-barang plastik misalnya 10.000. Itu udah keren banget.
2: Iya,
0: nah,
2: okay,
0: itu yang terjadi juga di perumahan kami dan untungnya berjalan sampai sekarang. Itu semoga diketok tularkan juga. Betul. Gitu kan, enggak cuma di daerah situ aja gitu kan. Hingga sampai saat ini kita enggak punya sampah di setiap rumah gitu kan. Seperti
2: jadi,
0: itu.
2: Jadi mindset-nya yang harus
0: diubah. Iya, harus mindset-nya diubah. Jangan pikirannya sama kayak kita lagi kita mungkin mau ke pantai. Tapi ternyata Bu kita bawa dari rumah,
2: iya,
0: nah sampahnya nggak dibawa balik, itu kan didiemin di pantai.
2: Iya betul.
0: Itu iya. Mungkin pengalaman kecil ya.
2: Iya,
0: oke, okay, kita nanti break lagi pendengar, kita boleh sharing. Jadi Anda juga boleh sharing bersama dengan Ibu Rahayu untuk di dialog sore ini, yaitu Green Radio sesaat lagi.
3: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan? Terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu.
4: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
3: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
4: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Sore Green Radio bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami seorang pengajar pendidik dari SMA Negeri 1 Singaraja, Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu. Oke, ini masih dengan topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, Ibu Rahayu adalah salah satu contoh yang sudah menjalankan biopori ini dari rumah selama
2: 8 tahun.
1: Lagi lucu-lucunya 8 tahun tuh ya. Oke, Bu, mulai lagi lanjut mungkin sharingnya bahwa ternyata kan tadi sudah dijelaskan bahwa biopori itu seperti itu ya konsep kerjanya. Nah, kenapa kalau dibilang biopori itu disebut sebagai salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan?
2: Iya, oke. Jadi kenapa saya katakan tadi apa bahwa biopori itu adalah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga bumi. Satu langkah kecilnya adalah bahwa itu bisa dilakukan di rumah di areal kita yang sempit. Kedua, memerlukan budget yang tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ketika mengelola sampah itu harus dengan biaya yang banyak gitu ya, sampai ribut-ribut gitu ya. Padahal ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, anik saja satu rumah gitu ya, satu rumah sudah punya misalnya 4-7 lubang biopori saja, ya. Kemudian di rumah yang lain lagi, maka coba dikalikan itu, berapa sampah yang bisa kita olah. Artinya berapa sampah yang tidak akan keluar sampai nanti di DPA kemudian menimbulkan bau busuk. Yang paling sebenarnya yang saya baca dan saya pelajari bahwa sampah yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik itu bisa mengeluarkan bau. Nah, jadi perlunya bahwa kebijaksanaan kita selaku masyarakat di rumah untuk mengelola itu, yaitu dengan memanfaatkan lubang biopori. Sebenarnya sih bukan hanya lubang biopori aja, banyak sebenarnya contoh-contoh lain atau teknik lain yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah. Kan ada dengan menggunakan apa namanya tebu modern yang sekarang ngetren,
1: asal kemudian, jangan dibakar ya Bu.
2: Iya. Kemudian dengan menggunakan tong edan, ada kemudian dengan menggunakan komposter dengan apa kayak polybag itu boleh saja. Ya, tapi kalau saya memang karena udah concern pertama dengan menggunakan lubang biopori. Nah, jadi kenapa saya hari ini concernnya mungkin ke lubang biopori gitu ya. Dari pengalaman ini kan pengalaman saya bahwa ketika saya punya sampah di rumah, jadi gampang sekali mungkin pada konten-konten yang saya bilang, walaupun saya mau berangkat sekolah, yang penting pemilahannya sudah benar di dapur. Kemudian sebelum berangkat sekolah saya tinggal cemplungkan. Makanya saya di kontennya cemplung-cemplung, tutup. Udah, salam biopori. Jadi seperti itu, jadi gampang. Terus ada pertanyaan mungkin hari ini yang di beberapa juga yang nanya ke saya, itu nanti gak mengeluarkan bau busuk? Nah, ini yang
1: ini menarik.
2: Jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu tidak mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena di lubang biopori itu tutupnya itu kan ada ada lubangnya. Bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri yang sangat baik, beda dengan bakteri di septic tank. Jadi apalagi kalau kita mau lebih teliti dan telaten, itu caranya gitu ya. Jadi memasukkan sampah itu adalah kalau saya itu basah kering.
1: Oh, okay.
2: Jadi contoh kita punya sampah yang ada di dapur kan basah itu. Kita masukkan, kemudian kita di atasnya isi sampah-sampah kayak daun, bunga-bunga yang di rumah gitu, yang kering-kering lah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, itu bisa diisi dengan ekoenzim. Atau kalau memang nggak bisa buat ekoenzim, gampang sekarang sudah ada MP4. MP4 itu. Yeah. Jadi itu bisa dimasukkan ke sana, aman. Jadi tidak ada lalat dan lain sebagainya. Okay. Nah, seperti itu sih yang saya katakan. Kemudian, lubang biopori ini, gitu ya, kalau mungkin teman-teman yang mau buat gitu seperti itu, jadi itu kedalamannya adalah 1 meter.
1: Oh,
2: ya, dengan diameter itu adalah 10 sampai 30 cm diameternya. Kedalamannya adalah 80 sampai 100 meter, 100 cm, jadi 1 meter, gitu ya.
1: Hanya 80. Sebenarnya nggak terlalu lebar-lebar banget.
2: Iya, betul, gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi kenapa harus, mungkin ada pertanyaan.
1: Iya, iya, iya.
2: Kenapa sih harus 1 meter gitu? Boleh enggak 2 meter, 3 meter?
1: Iya.
2: Kan banyak ada yang nanya gitu ya.
1: Jadi, emang ada? Oke.
2: Okay. Jadi kalau sebenarnya secara teori, jadi yang sudah memang dianjurkan itu kedalamannya itulah 1 meter.
1: Iya.
2: Iya, kenapa 1 meter? Karena di areal 1 meter itu fauna ataupun mikroorganisme yang ada di tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu lebih efektif,
1: lebih banyak hitungannya lah.
2: Kemudian akar-akar tanaman juga nanti dan pengambilan komposnya juga lebih gampang. Kalau semakin dalam kan semakin sulit untuk nanti kalau diambil, kalau komposnya mau diambil. Nah, seperti itu.
1: Nah, ini mungkin catatan penting juga ya. Jangan sampai Anda pendengar sadar bahwa oh, aku salah ternyata saat membuat biopori itu. Jadi sebenarnya bagusnya tadi sudah dijelaskan ya, jangan terlalu dalam.
2: Betul.
1: Dan juga jangan terlalu lebar.
2: Betul.
1: Gitu. Cukup segitu juga kalau kita sampah rumah tangga. Seperti untuk daun-daunan gitu ya, ya Bu Ira Hayu ya, cukup ya. Kalau mungkin kita satu perumahan yang bisa 1000 rumah ya, ya nggak cukup gitu kan. Tapi kalau setiap rumah punya aja yang ada penghuninya, tapi ya kalau yang nggak ada penghuninya susah juga nih. Baik. Jadi ini makin seru karena emang ini pengalaman dari seseorang yang sudah menjalani 8 tahun itu. Kalau menurut Ibu nih, kalau yang paling masih dilihat sampai sekarang yang paling miris apa Bu? Soal sampah.
2: Soal sampah. Jadi yang saya lihat ya, keengganan dan kemalasan dari masyarakat kita gitu ya, terhadap sampah. Jadi pinginnya instan gitu. Saya lihat seperti itu. Padahal kalau sudah di jalannya itu sangat gampang kok.
1: Iya.
2: Gitu. Banyak yang bahkan ada yang nanya gini, Bu Rahayu orang nggak punya pekerjaan sih gitu. Kan gampang ya, kalau saya kan pagi-pagi sudah kepeken. Jam satu mana sempat saya giniin masalah sampah gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kan tidak harus pagi-pagi sekali masukkan sampah ke lubang biopori kan. Jadi boleh siang.
1: Atau mungkin ada anggota keluarga lain.
2: Iya, betul. Gitu kan. Ya, jadi tergantung kembali seperti Mbak Irwan bilang, itulah mindset. Jadi ya, mindset
1: balik
2: kita.
1: Balik lagi ke mindset ya.
2: Oke.
1: Baik, kita break dulu untuk satu buah lagu dulu ya Ibu Rahayu. Bye. Nanti kalau emang ada yang sharing melalui line telepon kami 0362244644 ataupun melalui chat dan WhatsApp call 08

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja melalui FM 97,9, 101,2 MHz, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id. Masih bersama dengan Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu sore ini di Green Radio. Nah Ibu, nih pengen tahu dong Bu, apakah memang ada khusus nih tiba-tiba karena diketahuin di daerah sana ada Ibu Rahayu atau enggak, yang mungkin sekarang lagi dengerin, kita ke rumahnya Ibu Rahayu yuk, pengen belajar bikin lubang biopori, ada Bu? Boleh. Iya. Apakah kita yang datang ke situ ke rumah Ibu atau boleh ibunya yang diundang ke kemana gitu misalnya?
1: Oh iya, oke. Jadi gini, kalau masalah belajar membuat lubang biopori ya, sebenarnya kan kita itu ada komunitas namanya Biopori Warrior gitu ya. Dan saya dan suami itu adalah penggagas untuk di Buleleng. Ya, kalau di Bali itu ada teman kami juga yang di Gianyar. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar tentang bagaimana membuat lubang biopori gitu ya, boleh ke rumah. Bahkan rumah saya sering kok didatangi sebenarnya oleh mahasiswa.
0: Rumahnya untuk umum ya.
1: Jadi ada beberapa mahasiswa yang pingin belajar tentang biopori yang nanti mereka akan aplikasikan atau laksanakan di tempat KKN-nya. Ya, itu sudah ada, itu belajar biopori ke rumah. Kemudian ada juga beberapa masyarakat dan terutama teman-teman guru ini ya, ada yang dari Klungkung dan lain sebagainya itu pingin mengetahui tentang biopori. Juga beberapa restoran dan juga rumah makan sebenarnya ada yang belajar biopori ke rumah.
0: Karena memang rumah makan juga betul. Itu banyak ininya ya, sampah hitungannya. Ya,
1: jadi mereka pingin tahu bagaimana sih sebenarnya cara membuat lubang biopori gitu. Memang sih di beberapa YouTube gitu sudah ada ya, tapi mereka kan pingin lihat langsung. Gitu ya.
0: Beda soalnya praktek sama ini ya.
1: Jadi sangat diperbolehkan sekali. Jadi welcome gitu ya, belajar gitu bagaimana caranya dan memang ada tekniknya itu. Jadi kalau boleh saya ceritakan di sini. Jadi peralatan yang diperlukan itu atau alat yang diperlukan itu sederhana. Satu adalah bor biopori namanya. Jadi bor biopori ini itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat di di bengkel-bengkel gitu. Kalau pengin contohnya saya kasih kok gitu. Iya, kalau
0: mau enggak pelit ilmu.
1: Ada juga begini Bu Rahayu, saya mau beli aja dah buatin gitu. Ya, saya buatin gitu. Ya, saya buatin gitu.
0: Ada rate harga, Bu?
1: Apanya?
0: Kalau untuk buatin itu?
1: Oh, kalau misalnya kalau memang segitu harganya itu ya satu bor lubang biopori itu harganya 200 bornya. Dan itu bisa dipakai
0: selama-lamanya.
1: Selama-lamanya. Kemudian itu bor itu fungsinya dua. Untuk membuat lubang biopori dan satunya lagi untuk mengangkat kompos. Ketika sampah yang kita masukkan ke dalam lubang biopori sudah jadi kompos. Itulah jadi dipakai untuk mengangkat. Iya. Jadi kemudian ya biasa ada centong, kemudian ada pipa. Pipa PVC yang sering dipakai itu atau juga boleh menggunakan kalau ingin yang lebih besar yang 30 itu bisa menggunakan bekas cat. Bekas apa namanya
0: yang
1: itu?
0: Yang plastik apa yang besinya?
1: Yang
0: ya,
1: seng-seng,
0: plastik ya.
1: Okay, ya itu bisa dipakai bisa itu. Dipakai. Bisa. Kemudian ditambah dengan satu tutup. Lubang biopori pumpingnya itu.
0: Tapi isi berlubang-lubang ya.
1: Iya. Jadi itu isi berlubang-lubang. Jadi itu aja sebenarnya alat yang diperlukan untuk membuat satu lubang biopori. Nah, terus kali ini mungkin saya akan sedikit cerita gitu ya. Ada yang tanya di daerah mana sih yang bagus untuk membuat lubang biopori? Banyak yang juga nanya. Karena kenapa saya
0: tanah khusus gitu kan?
1: Iya, tanah khusus atau gimana gitu? Karena ada juga teman tanya itu. Kalau tanah sawah itu bagaimana
0: tanah
1: kebon, gitu
0: tanah orang ter
1: oke okay. Ya jadi kalau lubang biopori itu sebenarnya kalau bagusnya kan memang di tanah yang seperti di pekarangan kita, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu padat, nah itu bagus tuh. Kemudian apakah di tanah berpasir bisa gitu ya? Sepanjang itu bisa dilubangi sebenarnya bisa. Bisa. Tapi yang memang paling sulit itu adalah di tanah yang batu cadas. Oh, iya, nanti dia nggak salah ya, yang keras iya, sekali itu ya. Itu juga satu sulit untuk melakukan pengeboran. Hmm. Kedua, efektivitas nanti daripada bakterinya juga kurang di sana.
0: Iya, banyak batu soalnya.
1: Banyak batu ya. Tapi kalau kita di rumah kan kebanyakan yang tanah yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi tanah gembur. Tidak terlalu padat. Jadi tanah perumahan lah.
0: Bahkan banyak binatang yang hitam-hitam itu.
1: Ya, terus ada nanya, Bu Rahayu, kalau rumah saya itu kan sudah di paving gitu ya. Sudah di batu sikat.
0: Iya.
1: Bisa enggak ya Bu Rahayu gitu? Jawabannya bisa.
0: Bisa.
1: Rumah saya ada pavingnya. Jadi ada pavingnya gitu. Itu bisa sepanjang di bawah paving atau batu sikat lah. Atau mau semen atau mau PC gitu, itu ada tanahnya.
0: Masih ada tanahnya ya.
1: Iya, ada tanahnya nanti. Takutnya semua nanti di beton. Jadi itu ada tanahnya.
0: Okay.
1: Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa dibuat menjadi sangat cantik. Jadi jangan
0: jadi estetik.
1: Iya, seperti di rumah saya.
0: Asik. Ini berarti kita nanti harus ke rumahnya Ibu Rahayu ya. Ibu Rahayu nanti mau nyiapin apa?
1: Baik. Iya, kalau saya itu ada 15 lubang biopori di rumah.
0: Oh, wow.
1: Iya, 12-nya itu adalah ukurannya yang kecil, 3-nya ukuran yang besar.
0: Ada spesifik tertentu? Maksudnya yang kecil itu untuk khusus untuk apa?
1: Enggak sih.
0: Seenak-enaknya mau masukin aja gitu ya.
1: Iya, jadi nanti diingat ketika memasukkan membuat lubang biopori itu, kan kita pakai pipa paralon atau pakai bekas cat itu, itu enggak semuanya itu dimasukin itu, tapi setengahnya. Itu kurang lebih 30 cm. Nah, di bawahnya itu sudah tanah. Jadi untuk mengefektif mengefektifkan ya, gitu ya nanti pengkomposan daripada sampah yang kita masukkan ke lubang biopori. Nah, seperti itu sih gitu.
0: Oke, wow. Keren banget. Pokoknya ini adalah hal yang mungkin bisa diketok tularkan ya Bu Rahayu. Sekali lagi kalau misalnya Anda ingin mungkin Ibu mau kasih tahu informasi nomor telepon atau apa boleh?
1: Oh, baik ya. Jadi kalau memang mau ingin belajar biopori ke rumah gitu ya. Jadi bisa menghubungi nomor handphone saya, WA saya di 081 353 08 3807. Jadi 081 353 08 3807.
0: Oke. Siap. Nih kita ngobrol gak terasa nih.
1: Iya.
0: Kita ada waktu 5 menit lagi sih.
1: Baik.
0: Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan terkait topik yang kita bahas kali ini. Untuk pendengar kami yang mungkin agak terketuk nih, ih masa Bu Rahayu aja sudah 8 tahun aku belum gitu ya. Silakan Ibu.
1: Iya, baik. Jadi kita selaku masyarakat ya, bisa melakukan satu langkah kecil dari rumah yang sederhana untuk membantu bumi kita agar tetap lestari. Bumi kita itu sudah memberikan banyak hal pada kita, kehidupan gitu ya, tempat kita untuk tinggal. Maka sekarang kewajiban kita untuk merawat bumi kita. Bumi kita tidak memerlukan hal-hal yang besar gitu. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil gitu ya, yang secara konsisten, itulah yang diperlukan oleh bumi kita agar tetap bisa menopang hidup kita gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi bumi kita itu harus dijadikan sahabat untuk kita, karena kita memerlukannya. Caranya sangat sederhana, bisa dari rumah, yaitu dengan merawat alam kita dengan baik, yaitu dengan lubang biopori gitu.
0: Baik, luar biasa. Ibu Rahayu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Jangan pernah bosan kalau kita undang lagi kapan-kapan ya Bu.
1: Siap, pokoknya saya siap untuk berbagi.
0: Semangat selalu untuk menjadi warrior biopori. Ngalah-ngalahin ini Bu ya, Power Ranger Bu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan acara dialog sore ini Green Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan Ibu Rahayu, selamat sore, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya?
1: Semangat banget.
2: Iya dong.
3: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
3: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
3: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
3: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran, Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
4: Halo Sobat Markandea, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandea University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
3: Itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Bersama saya Koriatun Nafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan. Setelah sempat sepi pada hari-hari awal pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar kini terus bertambah. Meski demikian, sejumlah sekolah masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan pada sistem pendaftaran daring. Yunia Herawati melaporkan.
4: Sudah mulai ada pendaftar.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat. Pada awal pendaftaran, relatif cukup sepi. Jumlah pendaftar mulai bertambah pada hari ketiga pelaksanaan. Kepala Cabang Dikpora Wilayah 2 Lombok Timur Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan SPMB. Menurut Supriyadi, kendala yang masih ditemui berkaitan dengan sistem aplikasi pendaftaran yang terkadang mengalami gangguan dan berjalan lambat. Berbagai laporan dari sekolah telah disampaikan kepada pihak pengelola sistem agar pelayanan dapat kembali berjalan normal dan proses pendaftaran berlangsung dengan lancar. Pada tahap awal, SPMB dibuka melalui jalur afirmasi dan mutasi. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah tetap memberikan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akun, penggugahan dokumen, maupun pemenuhan persyaratan administrasi lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Peluang diterima tetap bergantung pada kuota yang tersedia dan hasil verifikasi data yang diajukan oleh calon peserta didik.
4: Tetapi di tanggal 2 kemarin masih sepi, karena banyak anak-anak yang belum keluar SKL-nya kan. Dari hari kemarin tanggal 3 saya coba ambil sampel SMA 1 Senong sama SMA 3. Sudah mulai ada pendaftar, cuma mungkin hanya terkendala di aplikasi saja. Iya, 2 sampai 4 untuk jalur, 2 jalur, yaitu jalur mutasi dan afirmasi.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Selong, Sawalul Fitri, mengatakan jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meski pada awal masa pendaftaran jumlah pendaftar belum terlalu banyak, namun tren peningkatan biasanya terjadi menjelang akhir masa pendaftaran.
6: Tapi alhamdulillah selama ini 3 tahun terakhir itu siswanya meningkat semua. Ya awal-awalnya itu sepi, yang persiapan kita sudah sosialisasi, kemudian dari alumni dan semuanya, sampai dan sebagainya, itu kita sanakan.
5: Syawalul Fitri menambahkan, minat siswa terhadap program non-akademik, khususnya bidang olahraga, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pendaftar di sekolah tersebut. Ia juga memastikan proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
0: Saudara, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
7: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
7: Kita di Distrikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
8: Meski daya tampung dinilai aman, Distrikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Distrikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
7: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA Negeri di Nusa Tenggara Barat telah dibuka sejak 2 Juni 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan proses penerimaan tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat, termasuk membentuk tim pengaduan untuk mengantisipasi berbagai persoalan selama proses seleksi berlangsung. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan, seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan, juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
2: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditaati semua pihak. Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
8: Selain mengacu pada aturan juknis, Dikpora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
2: Kami pun juga menyiapkan di kepanitiaan itu adalah tim yang langsung menangani persoalan-persoalan yang ada yang terjadi, walaupun sebenarnya kalau semua mengikuti proses yang ada di juknis itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu akan terjadi satu persoalan yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksinya, tetapi tetap kita membuat semacam tim atau teman-teman yang harus menangani pengaduan masyarakat.
9: Sementara terkait sekolah favorit yang diprediksi kembali dipadati pendaftar, Dikpora NTB menyiapkan kebijakan khusus berupa penambahan jumlah siswa dalam satu kelas di beberapa sekolah tertentu. Meski demikian, jumlah rombongan belajar tetap disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Kebijakan tersebut menurut Dikpora NTB merupakan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan.
0: Masa penerimaan siswa baru akan dimulai. Sejumlah masyarakat menginginkan agar dalam seleksi penerimaan siswa baru tersebut terhindar dari pungutan dalam bentuk apapun. Tidak hanya itu, dorongan peningkatan kualitas pendidikan juga harus terus diprioritaskan. Berikut komentar masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Arsya dari Mataram. Menurut saya, pemungutan biaya dari sekolah-sekolah ini sangat merugikan ya, apalagi dari kita-kita yang ekonominya kurang mampu gitu. Dan juga dilihat dari ekonomi kita yang sekarang ini masih belum stabil lah gitu. Saya berharap ya tidak ada lagi pemungutan biaya untuk sekolah-sekolah ini. Dan juga saya berharap tidak ada lagi SPP berkedok sumbangan gitu.
11: Perkenalkan, nama saya Imam Mulotoni. Saya Lombok Timur. Tentu kita berharap pertama-tama tentang peningkatan kualitas pendidikan tentunya. Bahwa ke depan penerimaan siswa baru ini harus sejalan dia dengan peningkatan kualitas. Tentu di sini kita berharap nanti isu kualitas pendidikan itu harus menjadi concern pemerintah.
12: Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Regita. Saya tinggal di BTN Gunung Sari Indah. Ini yang dari saya tangkap itu, masyarakat tuh cuman pingin peraturan dari pemerintah itu dimudahkan agar masyarakat yang anaknya mau masuk sekolah itu dapat dimudahkan dan mendapatkan sekolah yang mereka inginkan gitu, tanpa banyak persyaratan yang dipersulit.
0: Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Menanggapi isu itu, Ombudsman berharap Pemprov NTB melalui instansi terkait memperkuat pengawasan di sekolah-sekolah. Dan berikut petikan wawancara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Arya Wiguna, bersama reporter RRI Mataram, Adilan Bil Azmi.
13: Pak Arya, apa sih perbedaan antara pungutan dan sumbangan yang saat ini lagi santer di, apalagi ini mau tahun ajaran baru begitu Pak Arya?
14: Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya. Yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya, di tingkat SMA-SMK. Kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan, dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan, ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan, ya maka itu sifatnya sukarela, ya. Tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
13: serta nominalnya.
14: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah yang mengatur sumbangan itu, ada ranahnya komite. Kalau dulu kan sekolah, ketika pungutan, sekarang komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama, ketika moratorium BPP ini dilakukan, kemudian opsi yang digunakan adalah sumbangan. Nah, prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan, ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah begitu. Nah,
13: seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu.
14: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu, karena masyarakat tidak mampu. Ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan, begitu, tidak boleh dipaksakan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan, ya, kemudian inspektorat untuk memastikan nanti ya itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya.
13: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, apa yang akan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
14: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, pertama untuk kita sama-sama mengawasi ya pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
13: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari.
14: Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
3: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
16: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Pengda Bali, Nima Didian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan, penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
3: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
16: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
3: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
16: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Ketua GOW Buleleng, Nyonya Hermawati Supriyatna, mengajak para ibu memperhatikan gizi dan kesehatan balita guna mencegah stunting melalui pemberian makanan tambahan, pemeriksaan rutin, dan konsumsi vitamin.
17: Semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
18: Gerakan Organisasi Wanita atau GO Kabupaten Buleleng mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita berisiko kurang gizi. Ketua GO Buleleng Nyonya Herawati Supriyatna mengatakan program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekaligus mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Menurutnya dukungan keluarga terutama para ibu menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tumbuh kembang anak secara optimal.
17: Terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
18: Selain pemberian makanan tambahan, Nyonya Herawati juga mengingatkan para ibu untuk tetap aktif memantau kesehatan anak melalui pelayanan kesehatan yang tersedia di desa. Pemeriksaan rutin dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
17: Tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih. Bidan desa jangan males-males. Kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, PMT-nya, jangan dibuang ya, harus diminum itu untuk kesehatan semua ya.
18: Ia juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diberikan tenaga kesehatan untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi. GO Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu anak terus meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pihak. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Para pecinta bola di Bali pun mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026.
19: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
20: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
19: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
20: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
21: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
20: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Widih, anginnya gede banget. Main layang-layang seru nih.
1: Eh, kalau gak ada keperluan mendesak, mending stay di rumah aja. Tiupan angin kencang disertai awan setengah mendung kan bisa berpotensi adanya angin topan.
0: Yeay, berarti gak sekolah dong.
1: Yeay, tetap sekolah dong. Tapi kamu wajib pakai jaket dan masker buat ngelindungin tubuh dari terpaan angin dan debu berterbangan.
0: Oh gitu. Cie, pantesan.
1: Ih, pantesan apa?
0: Pantesan, kakak juga gak malam mingguan dari kemarin ketika kencan ditunda angin kencang.
1: Dih, malah ngatain.
0: Kabur.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Coba dengarkan Mama Zaman Now berikut ini.
1: Nonton HP ya.
0: Lalu, bagaimana dengan yang ini?
1: Anak ibu, lihat apa tuh di atas ada burung. Nah, jangan nangis ya. Ibu punya cerita.
0: Ada seekor kancil yang sombong karena larinya sangat cepat dan selalu mengejek kura-kura yang lambat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang membuat kita praktis. Tapi jika yang membuat ribet membawa banyak manfaat, kenapa tidak dilakukan? Yuk mendongeng.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah. Semoga untuk Anda umat muslim sudah melaksanakan sholat maghrib. Dan kembali saya Irna yang akan melanjutkan informasi berikutnya terkait Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026 kembali menjadi ruang pertemuan seniman dari berbagai daerah dan negara melalui agenda Bali World Culture Celebration atau BWCC atau BWCC, ajang seni tahunan terbesar di Pulau Dewata itu diharapkan menjadi sarana belajar, kolaborasi, dan pertukaran budaya lintas bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Debagus Alif Suryana, yang mengatakan bahwa PKB tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat dan seniman Bali untuk mengenal tradisi seni dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan tahun ini, BWCC akan melibatkan 10 kelompok seni mancanegara dengan total 260 seniman, dan mereka berasal dari Amerika Serikat, China, Timor Leste, Korea Selatan, Jepang, India, dan Hong Kong. Selain itu juga sebanyak 955 seniman Nusantara dari luar Bali juga akan berpartisipasi dalam berbagai pertunjukan seni dan budaya. Menurutnya, para seniman yang tampil telah melalui proses kurasi ketat oleh sejumlah tokoh seni dan budayawan, dan seluruh kelompok yang terpilih akan menampilkan kesenian tradisional dan klasik yang menjadi ciri khas daerah maupun negara masing-masing selama pelaksanaan PKB pada tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di Taman Budaya Denpasar. Dan sementara itu, partisipasi seniman Nusantara tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat 955 seniman dari berbagai provinsi seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, hingga Kalimantan Tengah akan ambil bagian dalam rangkaian kegiatan. Dari Bali sendiri, itu sebanyak 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman dipastikan tampil memeriahkan PKB 2026. Dan meskipun melibatkan puluhan ribu seniman dari dalam dan luar negeri, Dinas Kebudayaan Bali tidak menetapkan target jumlah pengunjung. Fokus utamanya penyelenggaraan PKB tetap pada upaya pelestarian seni budaya sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi para seniman lintas daerah dan negara. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

berada di ketinggian daerah rest area Jalan Shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalam Segening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya.

0: Kibarak Panji pergi dan berperang. Ekspansi yang cukup terkenal adalah ketika Kibarak Panji berniat menaklukkan Kerajaan Badung melawan Kiai Ang Lurah Pemecutan Tiga. Namun pertarungan tersebut tidak memunculkan pemenang dan kedua kerajaan tersebut justru menjadi sahabat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kerauhan merupakan tradisi yang diwariskan para leluhur masyarakat Bali sejak dulu sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwase beserta manifestasinya. Kerauhan berbeda dengan kesurupan karena kerauhan ditemukan pada serangkaian upacara keagamaan di suatu pura. Umat Hindu meyakini roh yang masuk pada orang kerauhan adalah roh baik atau suci yang akan memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan ritual, sehingga melalui kerauhan itu masyarakat dapat mengetahui apakah ritualnya lengkap, sempurna, atau bahkan kurang.
1: Tembang-tembang pop Bali sane kaunggahan saking stasiun radio dini. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa nih yang kemarin hari Jumat 5 Juni 2026 ikut merasakan pasar rakyat berbelanja dan berbagi yang keempat yang digelar oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja. Ada ya? Kan rame banget, yang jualan itu macam-macam gitu ya. Seru banget pokoknya kalau ada acara-acara seperti itu. Nah, ternyata pasar rakyat berbelanja dan berbagi yang keempat tersebut berhasil mencatat omset. Saya bingung baca nolnya. 744.068.000 rupiah hanya dalam satu hari pelaksanaan. Wow. Nah, capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 123 pelaku UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Beragam produk kuliner, kerajinan, dan kebutuhan rumah tangga juga ditawarkan kepada masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sucidre, mengatakan bahwa pasar rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana berbagi kepada warga yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan sosial. Nah, jadi yang ikut kemarin berpartisipasi luar biasa ya. Siapa yang paling utama nyarinya kuliner? Saya. Oke, yang pasti kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Seniasih Giri Praste, Ketua dan Sekretaris TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Ketua KPID Bali, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Buleleng dan para penerima bantuan sosial. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi bisa berjalan dengan baik tanpa membawa rasa dendam dan amarah. Tradisi tersebut juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan mempererat rasa persaudaraan antar warga desa. Meski namanya maamuk-amukan atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengamuk, namun warga setempat menyambut Nyepi dengan sukacita. Saat ini tradisi mamuk-amukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ngar Pro 1 RRI Singar aja pukul 18:59 itu berarti sesaat lagi akan kami hadirkan playlist untuk malam hari ini. Dan nanti setelah playlist pukul 19:30 Anda akan bisa ikuti acara kami selanjutnya yaitu pembinaan bahasa Bali. Dan dengan demikian saya Irna harus pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem, dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 Playlist.

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 1 Playlist.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Om Swastiastu. Inyirani para pemirsa sane banget Kusuma yang titian pengen utama majang ring pemilat biar acara budaya ring semua sekali makin tur titian yagi ngelanturang niki pembinaan bahasa Bali sejeruning murde sani pindah ke Pumput makin ingin punike Chandra lan Surya Sengkale pat niki sani kapeng pat utawi pemuput. Nah itu dani sayang sami sani banget Kusuma yang titiang manut pisan sekali di sani rinan sampun aturan titiang sangkaning nagingin pitaken SMS dari sayang sami titiang nagingin pembinaan bahasa Bali puniki antuk Chandra lan Surya Sengkale sampun margi yang titiang sani merupe napi pikar di kapertama raris ring Chandra lan Surya Sengkale sani kaping kali taler rauh ring kaping tiga tur sani mangkin ingin punike Chandra lan Surya Sengkale kaping empat utawi

Bar nikering ungkuring daging cakepan lontar punike sering pisan medaging inik candre sangkale sani pinakeh panggil titiang taler wenten surye sangkale. Nah sekali asal punike menawite titiang saking sanika pertama boleh ngaturang inik pengarge dungon kecap utawi ucapan sahe pengarga punike minakadi sane sampun aturang titiang rinan minakadi wenten bebawas ring wilangan punike wilangan janten gitu diariastun napi wastane sekadi patah niki ucapane dan wanten sejuruh kesulatan seos niku seos artinya niku sekuantan yang ring candra utai surya punike manut sekali sena tulang titiang dungun punike wilangannya ni jantan utawi pasti ya diastun ragane manggihin kerune-kerune sani mesib sekali asa punike kuantan sejuruh yang pengarga manggah utawi tetap nani kesane ka pertama aturang titian nah dirang sayang sami manut sekadi semayan titian surung lantur niki inggian ring candre mewah surya sengkale punike dados kepah kekalih niki wenten sane kebawas candre sangkale lambe nah wenten iki sane kebawas lambe miwah wenten sane kebawas candre lan surye sangkale memet nah iki yen sane lambe jadi sampunane natulang titiang minekadi sane keungahan sejeroning cakepan-cakepan utawi ring buku-buku pustaka-pustaka ngangen lengkare utawi kerune-kerune dadosne bacaan iki ya nganike maste lambe lambe punike pada ring sesuratan pada ring tulisan napi ngangen lengkare napi ngangen mekudang-kudang kerune tur inik pikoleh ring warsa punike pasti utawi dan nganike sane ngangen sesuratan-suratan ngangen tulisan ngangen lengkare utawi ngangen kerune kuanten yening ring candre lan surya sengkale memet ya memet punike nike ngangen tanda-tanda sane sinah kecingakin berciri-berciri sane sinah kecingakin menekadi napi ke merupa padre utawi ukir-ukiran cingakin langsung lagi napi merupa arce utawi togog inggian arce punike merupa dewate ampura merupa jadma manusia taler merupa satu utawi buron miwah sane seosan mereka diresi mereka kan ngaranjing ring ring jadma taler sejauhnya wangunan candi sinah niki wangunan punike tur sane sinah punike sane kebawas surya rauhing candre sengkale memet niki hilingan ke kali yang memet punike sani cingakin sejuruhnya wangunan sejuruhnya arce-arce miwah sani siosan cinah niki mendekati ring ukiran weten artosnya seperti biasa ini yang lambe ring tulisan

May din sa ang sami. Kalar titiang nanin, takin lang para pengisir lumun. Tinggian lamba. Mewah Muhammad pun ke. Lamba ni ke dengan tulisan. Muhammad ni ke dengan ciri-ciri. Nabi masa merupa arca. Patung. Yawasan Asyawasan pun ke. Penghargannya ni nilai sekadarin bahasa ni lepas dah ni tanda dos tapi wasana kadi kabur kan tanda dos namina kadi yang jadma ni manusia wong kan amon wong pun ke wilangannya ni jantan pun tunggal utah utawi asiki kan ke wentan malih satu buron-buron sana kangen wentan sana merupa kuda utawi jaran daler wentan sana merupa gajah biwah sana seosan nah ini kesamian ini satu-satu punike buron punike yang sampun ke angin Cina utawi tanda-tanda ring surya utawi chandra sengkala punika janten wilangan angka-angka punika janten nah seos ring punika itu yang sedawa gering patemon tanirinan lali ngaturang ini ketaler ngangen napi wastana arah ya kan utawi napi wastana genah minakadi genah ya punika wentan sane marep angin sane marep kaler marep kau utawi klod nah yenring wangunan nah yang ini sekadi asapun ini taler mendaging suri miwah chandra nah yang ini marep angin ini usus ini kan itu utamanya ini sampun ke surat lumun rikale ngardin sekadi asapun ini paru sujana drui mangde nenten metaken malih gitu. Parade dedanit manggin tanda-tanda chandra utai surya lamba sekarang biasa pun itu ini lamba saya ingat tulisan yang ini ngerti memet ini yang gemet yang sampun marep angin yang purwa ini ke jantan surya sengkala ini pindah ke pekiling di tiang surya sengkala yang bawahnya ini candi utawi lawangan marep angin ini siloneng wangunan mendaging kecap niki sengkalanya ini kuniki ini penanggalan kunike nike sampun pinake napi wastane pemutus dumun janji niki nah nike jantan ampun nike merupa surya sengkala dengan niki asiki niki wantan seosan ring punike sejroning chandra sengkala Muhammad puniki yening marep kau dari pasima yen marep utara klod sekadireng beleleng yening marep daksina kaje sekadireng beleleng puniki nike tentakena pun nike sampun janten pinake chandra sangkala dilihat niki nah sejroning napi wastana arah punike kena kadiasa punike yang marap kangen nike janten surya sangkala seosan ring punike seosan ring marap purwa kangen punike nike sampun pinake pemutus sampun keputusan kaya dungun nike janten chandra sekali.
ini pengarge. Nah, sampun tagar ke ungahang irike. Ini kadi sekadisani aturan titiang yen wong iki ike patering tunggal. Umpamane yening wong iki kontinen resi yang ini ten wong taler pandu merupa resi. Niku pepitu niki, pepitu niki penghargane niku mawinan benten kecap sabte resi. Yen kuda taler pitu niki. Laris yen gajah asti aste niku patah ring ring akutus. Miwasane seosan. Wonten ampura dan sami-sami titiang karimunu-munduhang niki jagi ngerereh ciri-ciri sejroning sane keanggen ring memet punike jandre yaden surya sengkale Muhammad. Nah kuantan sekadi atur titiang rin punike ini pengarga niki nilai niki patah pemanggahannya niki tinggian ring surya tinggian ring chandra sengkala wilangannya ni patah-patah mantan ya dan patah sekadisannya aturan titiang wau ini kadi resi oke okay, namun panggihin ampun napi wastana ini tanda punika merupa resi dan sah kebusanannya ini sampun sinah punika anika meartos sabda utai wapitu malih yening gajah ini gajah punika sangkan yang gajah punika ring bahasa kawinnya ini utawi sang sekata asti asti punika patah ring aste dan pada ring aste aste berarti ni ke kutus ni ke artinya ni ke sekuantan nah winter malih ni ke jadi astun tunggil jadi astun siki ni ke kuantan artosnya meseosan sekali saya nak turang titik yang wau sana nunggil-nunggil ini tadi resi mina kadi kuda mina kadi as napi malih asti tenunggil-nunggil niki wonten artosne sekadi sane sampun aturan titiang mina kadene yen aste punika asti pada ring kudus yen resi punika pada ring sabda resi taler wonten niki yening wenten dewate oh dewate dan asiki niki penghargane nilai niki dan santukan niki sampun pinake pemastike niki niki patering nawe dewate patering sange dewate sekadi aturan titiang wau yen aste niku kudus dan aste berate yang sabda dan dos sabda resi artinya begitu dor yening sange niki sangkaning kedadosang ampun siki krune nunggil niki sange dewate yen dewate sane keunggahang pina kecihne ring surya candra siki yen dewate meartos napi wastana hasil ya nunggu-nunggu lah keh bisa niki ini kadi bumi ike napi ya nih wenten asiki-asiki yang jagate ike samian mempengarge tunggil mempengarge asiki nah dina sayang sami nah sani malih pinake ninah yang punike binanya nih ilingang niki sedroning candra sangkala punika wentan memet dengan wentan lambe yang lambe
walaupun niki merupa tulisan-tulisan tadi sana sampun aturan tiang dor sana mamat punika merupa cihne kamar dan cihne kamar nah niki sampun saking riin kuantan akehan niki niki pare tapi wasna pare jana saking jambu nagari niki niki sani ulik pisan sani melajahin lagani sani nuwayang ku niki sangkaning ten tapi ten lingu ampura niki harusnya ten tenuning niki samian sampun lenten ke bungahang ring tapi wastana ring sengkale punike kale niki sangkale niki ada waktu niki nah, niki metek waktu niki mangdu uning ring kale mangdu uning ring ring waktu ini dari saya sami niki dadosne sekadi samian sampun berside puput aturang titiang punike mendekadi saneka pertama saking rin aturang titiang puniki ring candre miwah suri sengkala punike wenten sane ke surat ring cakepan puput sudah tulisan niku maste lambe ya, dan suri di candre sengkala punike lambe yang sane merupa barang-barang merupa napi arce miwah sang esiosan punike nike pinake memet ke bawah suril candre wenten lakme wenten memet nah sani memet muniki arang pisan mungkin kewurukin untuk dedanin titiang maka sami dan kemawinan melarapan sekadia sabun iki dikisang kening keunggahan kiring pembinaan bahasa Bali patut itu yang ngaturang menawite miring sarang-sarang mungkin ngurukang raga ngurukang pendidikan melajah niki itu yang ngerintan widagde konten itu yang wantah ngaturang niki ngembang napi sana panggihin itu yang ring cakepan sekadia sabun iki angin nguhin iki ini pembinaan bahasa Bali sani sampun berside saking rin aturan titiang gitu dani sarang sami sani banget kusumayang titiang ini surya miwah candra pun iki dadosnya iki gitu. Ya diastun titiang mungkin mau sang aturang pinake pemuput nah niki mangden enten kelintang akeh yang aturang sane ka pertama kaping kalih iwah sane kaping tiga lan sane kaping empat pinake pemuput nah ya diastun merupu pemuput wanten rekali titiang ngulikin puniki kari akeh pisan sekuanten inik sana aturang pun ike ya ada nenten samian kuanten sampun wenten sani pinake angge niki sekadi bahasanya wenten mewakili niki minakadi sejarunin wilangan sekadi asa pun ike wadisan sami taler ring arti satu buron kayak binatang niki arti sejarunin jadme wong taler resi kudeng osnya seosan konten dorong sami nanike pinake bekal amatre menawite alet duwe wenten sani nakenang inik tapi wasana inik candre sengkale punike konten sani umum niki ane ketah bisa niki tetep niki candre sengkale sani ke bawah sang sana ke ucapan ring candra sangkalanya ini kita saka warse nah wenten ampun krune sana ke ungahang wenten
Lengkare nih. Nah, Lengkare punika tur yen ing parak niki. Darah kuna-kunane niki samian meduwi pengarge. Sekadiring bahasa Indonesia mempunyai nilai. Nah, sekadia sabenya ku anten ilingang niki. Sekadiring picendak utawi singkatan Bali punika sampun ke pasti kayang. Dan wenten male Wuhan utawi picenek utawi singkatan sane kekadinin seosan ring sane sampun kemanggahan sekali asakun itu ngilang sang sami dan rumah se niki sampun ring undating ketemun sekali makin pandan ditiang aturang pengampur pisan niki tentukan rekali ditiang aturang nip Andre lan Surya puniki sangat neng wenten tawe SMS dengerane titiang mau sahe niki ngulikin sejuring cakepan Rui tur sampun perside aturan titiang amatre pinake bekiling sekadi asa punike kewentenan inik kelimakan sastra Rui ini sekali dumun tur mangkin lagane wadah mau rukin wadan. Ini sekali asa punike titiang perside aturang tur janten bisa niki pasti niki tapi sani aturang titiang wau punike akeh pisan dan manut ring pikayunan penghasil dari sang sami niki mungkinan titiang wanda tunas pengampur Om Santi Santi Santi Om.

0: kembali sami konggahang saking stasiun Radio Doni. Sami mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami itu yang bagus, yang itu anak-anak dengan kunci sama tas B sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Pro 3 Retus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
1: Alhamdulillah Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Singa Raja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ya, selamat malam pendengar Prosatu RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Nah, pendengar, saat ini banyak sekali ada cara untuk bersosialisasi ya. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan yang menjadi hobi atau mungkin kegemaran kita begitu. Nah, kini mungkin yang sedang hits adalah perkumpulan olahraga begitu ya, seperti lari atau mungkin untuk Anda pecinta sepeda begitu ya. Namun ada beberapa juga perkumpulan unik begitu ya yang terhimpun atau dibentuk begitu karena memiliki kegemaran atau hobi yang sama-sama unik begitu. Nah, yang pertama pendengar yang terbilang unik ada yang bernama adalah Jogja Endang Club. Nah, didirikan oleh Endang Syahbenol, ide pembuatan perkumpulan ini dimulai dari dirinya ketika membuat sebuah buku tamu undangan. Nah, di buku tersebut terdapat banyak sekali orang yang bernama Endang. Nah, dari sanalah ia kemudian membuat pengumuman di sebuah surat kabar setempat untuk mengajak orang-orang yang bernama Endang untuk berkumpul. Dan sampai saat ini sudah banyak sekali yang bernama Endang menjadi anggota dari klub tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ada perkumpulan menarik bernama Renektar Indonesia. Nah, di mana komunitas satu ini pendengar memiliki kegiatan yang berupa memainkan kembali adegan bersejarah baik Indonesia maupun internasional dalam waktu tertentu. Dan sampai saat ini komunitas Renektar Indonesia memiliki anggota lebih dari 1000 orang. Nah, kemudian komunitas unik lainnya ada bernama komunitas Hong ya. Nah, di tengah maraknya game online saat ini pendengar, Zaini Alif ya, pendiri komunitas Hong ini tidak ragu untuk membuat sebuah perkumpulan permainan tradisional. Nah, kemudian ia pun menamakan komunitas ini Hong yang terinspirasi dari Hong Kapanggi yang berarti bertemu dengan alam. Jadi di sini para anggota bisa bermain permainan tradisional dengan teman-teman sehingga bisa lepas dari gadget sejenak. Nah, untuk Anda yang ingin tahu begitu lebih lanjut atau lebih banyak lagi tentang perkumpulan ini, Anda bisa mungkin mampir begitu ya ke kampung kolektor yang berada di Kabupaten Subang ya, bisa melihat langsung bagaimana komunitas ini berinteraksi begitu, aktivitas di komunitas ini. Kemudian perkumpulan lainnya ada yang bernama nebeng.com yang berlokasi di kawasan Jabodetabek. Nah, sesuai namanya pendengar, komunitas ini berisi pemberi tebengan dan juga para penebeng, dan hampir semua anggotanya ini berprofesi sebagai pegawai yang nebeng saat berangkat dan pulang kerja. Selain itu, perkumpulan satu ini juga memberi tumpangan begitu ya atau tebengan pada saat arus mudik hari raya. Unik ya. Nah, ini juga komunitas yang apa ya, tidak hanya perkumpulan saja tapi bermanfaat juga begitu ya untuk orang lain begitu, sama-sama terbantu begitu. Kemudian ada komunitas Jejak Pecinan. Jadi di tahun 2010 silam ya, Jejak Pecinan ini berdiri, di mana perkumpulan ini berisi dengan orang-orang yang ingin lebih banyak tahu tentang jejak Tionghoa, baik yang masih ada ataupun yang sudah terkubur oleh zaman. Nah, komunitas ini terbentuk karena adanya kegiatan wisata budaya dan juga sejarah yang dinamakan Melancong Pecinan Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Jogja Hip Hop Foundation. Jadi komunitas tak biasa ini anggotanya dari perkumpulan penyanyi hip hop dengan diiringi gamelan dan juga menggunakan bahasa Jawa pendengar. Jadi mereka juga dituntut untuk mempelajari beragam jenis kesenian Jawa supaya lebih menghayati lagi ya. Kalau biasanya hip hop dekat dengan lagu modern begitu ya, lirik Indonesia ataupun mungkin bahasa asing begitu, tapi di Jogja Hip Hop Foundation ini berbeda ya, unik begitu, menggunakan bahasa Jawa. Satu lagi komunitas yang juga memiliki tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Oke pendengar, itulah beberapa komunitas unik ya yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih eksis dengan segala aktivitasnya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami ya, karena kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara kami berikutnya.

0: brief.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Jebak, jejak Bali kini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala bagian ditahan Kejagung. Nah, dalam artikel tersebut informasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung dan Sony Sonjaya, ya, di mana mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid. Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara drama radio berjudul Benang yang Tak Boleh Putus, ya, merupakan produksi RRI Pontianak. Selamat mengikuti.

0: ba nang iye cerminan hatimu, Din? Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, masih nitok murah, kan dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus. Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
2: Iya, Wan. Tapi nanti Wan yang akan menyesal ya.
1: Ya, anak nak kesal.

0: Kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak gong raka sidan ngi seng man susup minaka tambah pemabaring acara jebak jejak balik kini. Begini mangkin ngi suk sama sama tahun pro satu sani kari matungilan ngi ngi hareng ambare. Mungkin kator acara jebak jejak balik kini durus mungkin terus jagi sanggreng ngi. Penelpon sani melet ngarsi yang tembang utawi makatera durus deng 24644 utawi link WhatsApp pro 1 nge dados 0811-399-979 andal Om Swastiastu Rajang Wangi.
1: Swastiastu Rajang Wangi.
0: Om Swastiastu Rajang Wangi datambang
1: Nopi Gatra mbak
0: Gatra nembok Tris Peci datambang mu Nopi Gatra
1: kenapa
0: mantep ngasih tembang napi
1: sekarang keluarga
0: ya seksama
1: oleh lagu namanya Putri Bulan ya.
0: Putri Bulan napi judulnya
1: Bumelan Kumbang
0: angge gak terasa orang sirah
1: ya samian domon ya jari yang buat Chris seksama untuk gana Om Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Suk sama, majang ditambang ye. Tadi sampun utung gilan ge durus ngelantur Om Swastiastu Rajang Wangi.
1: Rajang
0: Wangi. Oke, Rajang Wangi, sirai yang tiang niki.
1: Yang situ Bondo.
0: Oh, situ Bondo, Pak Bandung ye.
1: Inggi, leres.
0: Patut.
1: Nabi Gatre, Pak.
0: Buat Riz becek, Pak Banu, Bu Napi, becek. Becek.
1: Agak menggereng suaranya hari.
0: Menggereng?
1: Iya,
0: suaranya nah, Riz. Apa itu menggereng?
1: Suaranya agak besar itu, anu. Lagi anu, radang apa ini?
0: Oh, lagi radang. Lagi sakit gigi Bapak. Pak Banu lagunya apa dulu nih?
1: Lagunya yang ada karangasemnya ini di belakang.
0: Buleleng karangasem ya.
1: Yang bukan okay. yang gigi karangasem satunya ada.
0: Yang mana sih lagunya siapa yang nyanyi Pak? Karangasem.
1: Yang judulnya di belakangnya ada karangasemnya seperti jege karangasem
0: janggu karangasem
1: iya apa?
0: Janggu karangasem atau buleleng karangasem atau si demen
1: ya, si demen gitu ya.
0: Raga Sidan juga baru sudah nyanyi itu
1: oh sudah
0: yang janggu karangasem juga bagus Pak
1: iya dah
0: oke
1: sudah ya. Salam Pak Tri Warga di Tambang,
0: Iya betul.
1: Kajengungi di Tambang. Da, enten bumi ni, urusmi, belum ada beli tawan. Eh, kesemuanya, be. Matris.
0: Iya.
1: Kajeng tugas, tuk semua.
0: Suk sama muali, ya. Buat Pak Banu. Oke, Malesiki pada telepon Doras nggih 24644 Om Swastiastu Rahajang Wangi.
2: Halo. Om Swastiastu Rahajang Wangi Matri.
0: Rahajang Wangi. Angge Mbak Yeni.
2: Nggih, Mbak. Request semang teman, Mbak.
0: Dados.
2: Semangnya beli nengah. Alam Dumon, macam kena beli widi di Tokyo, Bu Aris Neru, Aris Tegal, Pak Madelana, Pak Sugra Ajus, Pak Mak Mini S, Bu Kartika, Watu Pelacur, Mas Bang, Mas Bang Cip yang berada di Sebondo, Bang Cip yang berada di Muncar, maaf ya, kami anten Dumon, Mbak.
0: Angge.
2: Okay.
0: Suk sama macam buat ya ni, gih. Sama tuan ring tiga wasa sami, sani mirengang niki perlu satu, gih Rajang Wangi. Mewah samian sampun, gih. Sani kari metungilan niki, mungkin kator dumun, gih tembang sani sampun karsa Rajang mirengang.

0: kantor yang acara jebaknya jejak balik ini makin sampun kongga paletan kaping kaleng ye. Nurusan ni melet nyarengin acara jebak. Mbok Tris mawali sangkran ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mbak Tris.
0: Om Swastiastu. Sire reng tiang niki.
1: Tiang ngomong di Yudhistira.
0: Mas Wawan ye. Tembang napi Mas Wawan.
1: Kenten janda melangis kenten.
0: Oh mangke mak Tris terah demen ye.
1: Dan tiang begadang demen ye. Najun hujan era. Kira-kira ibu nyoman banyu nenge. Beli kawan. Bu Eli. Buket ketut keje kule Bunda Budi.
0: Iya, Mas Wawa nampura ya. Tembangnya tanpa nge.
1: Poang jantan jam piring putih nge.
0: Oke
1: okay. Lentan.
0: Lentan
1: Bali Pak Bano nge. Bu Resmi Pak Cip Ciremale. Oh, mungkin ketiga wakil yang ini Wendan Bu Marwati, Pak Ketut Darke, serem alami Ani tiga wakil Ibu Mintri. Mungkin yang ke kota Udemon, Wendan Bu Siriro, Bu Kartini, Bu Kartika nge. Nah, pokoknya kesamian ye, yang luang goreng, gurung goreng, dan yang ane. Siki wenten pantun, ya siki manten ye.
0: Ya terus?
1: Meli beras kencur di desa goblek. Meli kus-kusan angon nekeping galon. Meli racun ngelah tunangan jegeg, busan-busan tuin ngatulin kesalon.
0: Suksama Mas Wawan.
1: Suksama.
0: Jantas tembang ngge. Ngge ngelantur makin Om Swastiastu.
2: Swastiastu Rahajang Wangi.
0: Rahajang Wangi beli Made.
2: Sejak balik ini.
0: Patut.
2: Lunas tembang ini Mbak Tris.
0: Tembang napi.
2: Tembangnya ini Dadi yang ratu sane metembang Edi Satya gitu. Dadi yang ratu.
0: Oh, Dadi yang ratu. Edi Satya nggih.
2: Nggih. Nggih mbagat redumune sane jiwae Pak. Pak Wawan nggih. Yen tentale armada koma hujan ora. Bu Yeni Didikawase, Bu Pada di Palu. Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Cik. Benten Taler, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT. Pak Nengah Inggris, Pak Nengah, Pak Jom, ya, beli tawan ya. Benten Taler Cik Eli, dari Tambak. Pak Padi Mas, Benten Taler Bu Bunga, Pak Gerodak. Bu Manda, Mas Bambang Ring Banyuwangi. Bu Gemas di ring payangan, Gus Bawa ring dianya juga. Ya, tetap maka sama kita terus ya.
0: Aingge.
2: Bersama
0: Sama mawali.
2: Om Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Malih siki nge dados motri sanggaran iki penelpon pini untar dados ring 2464 utawi WhatsApp call dados nge Om Swastiastu.
3: Swastiastu Mbak Tris.
0: Om Swastiastu. Enten
3: Rajang tugas ye.
0: Suksama Bu Komang Jawati nge.
3: Angge.
0: Ngarsan tembang napi Bu.
3: Tembang ni Mbak Tris manten pilihan nge.
0: Angge dados
3: Bang Atres Sani Wau Pak Widi Mande nge. Ring Tokyo Pak Tut Lacur. Ibu Janura nge, Ibu Parida, Mbak Ari, juga Bu Arik juga, Bu Arik nih. Ciri wali terus nanti makin kesamian sampai Mak Tris ini rahajeng wengi ampure dan residu ke koling kari lali ini cara ngana-ngana ini macam re ibu lo tari ini mungkin setelah kena rahayu ini salam kangen ya saking dia mati di wajah ya biatre kesamian ya karyawan karyawati RRI Singaraja salam rahayu sehat selalu majeng remok tre suksema
0: suksema
3: om santi santi santi om
0: om santi santi santi om suksema berkomang diawati nge pina ke penelpon bini untat nge reng acara jebak jejak balik kini wangini puni ke suksema sarang sami sani sampun nyarangin sani wantah mirengang mantan kentan nge areng jero suang suang suksema malah jebos ngelantar usan jebak katur acara ruang rindu nge sampunang dumun mati lar nge mungkin katur dumun tigang tembang nge sani sampun karsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Undisa. Rasa senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan

Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghasilkan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Prasatu RRI Singaraja Jaya, Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Baik, masih bersama Tris yang menemani Anda ya. Silakan kami langsung aja buka line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp call kami ya 08113999790. Sesi pertama untuk 3 orang penelpon ya, Tris langsung aja sapa penelpon kita yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Tris, berjumpa lagi.
0: Selamat malam dengan Mas Wawan.
1: Iya.
0: Berjumpa lagi kita.
1: Minta lagu ya.
0: Lagunya apa Mas Wawan?
1: Nah ini di dalam pantun ini ada lagunya, judul lagu ya. Bunga melati, bunga kecubung, jangan ditanam di pinggir pantai. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai ya.
1: Ada ya?
0: Tangan tak sampai ya. Terus cari dulu ya. Silakan mau salam buat siapa Pak?
1: Salamnya buat Budi Made ya, yang ada di Tokyo. Juga Pak Banu, Pak Nyoman Ngetep, Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Sukeni, Ibu Nyoman ya. Juga ada Bu Kartini, Bu siapa tuh? Bu Kartika. Pak Nyoman Dewantara. Juga ada siapa lagi nih? Ibu Ari Bete ya, Bu Ari Semeru. Pokoknya ke semuanya ini ya. Untuk Mbak Tresin ada pantun lagi satu buat Ayu Selayar. Wasile banyak bijinya, daun niana di atas loyang. Karena baik hati budinya, bagaimana hati tak akan sayang. Buat Mbak Tres, ada lagunya?
0: Sudah siap.
1: Terima kasih, selamat tugas. Terima kasih Mbak Tres.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Mas Wawan. Ya, berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Tris.
0: Selamat malam.
2: Main audio lewat aku.
0: Ya, Bu Janura.
2: Gimana kabar?
0: Baik, Ibu Janura apa kabar?
2: Sama-sama baik. Bisa bersuara di udara.
0: Iya, lagunya apa Ibu Janura?
2: Lagunya ya lagu manca, lagu Indonesia.
0: Boleh, manca Indo.
2: Ya bisa aja ya. Kalau gitu lagu apanya ya gini ya. Kalau gini, I've been away too long. Ada
0: Your
2: Baker Selection penyanyi.
0: Judulnya apa Ibu?
2: I've been away too long.
0: I've been away too long.
2: Iya. Yeah.
0: Masih cari dulu ya.
2: Ya kalau ini ya bisa Indonesia aja kalau biar ada. Kalau ada, kalau enggak ada ya biar.
0: Enggak ada Ibu.
2: Ya, ya Indonesia aja. Biarkan ku sendiri bisa juga Indonesia.
0: Jadi siapa itu Bu?
2: Mercedes.
0: Biarkan aku sendiri.
2: Iya.
0: Jangan biarkan ku sendiri. Atau biarkan ku sendiri.
2: Biarkan ku sendiri.
0: Ya, oke, siap Ibu.
2: Ya, salam-salam lagi. Ya khusus Mbak Tri, selamat bertugas. Buat Mbak Pipin, Bu Resmi, Bu Ari TB, Ari BT gitu. Ari Semeru ya, buat Ibu Mini, Bu Bunga Plastik, malam ya, buat Bu siapa namanya Bu Bunda Budi ya, mat malam Bu Manda ya, Bu Nyoman Banyuni, buat Jero Mangku Ribawa, buat Mangku Mariarto, buat Mangku Mang Madewangsa, buat Pak Nyoman Astawa ya, buat Pak Peka Ololo gitu, alolo.
0: Olala.
2: Olala, lupa. Buat Mbak Inggris ya, buat Pak Dewa Dara ya. Ya, semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu. Ya, terima kasih Mbak Tris.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Gih. Baik, satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, orang Madura.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo orang Bali.
0: Lama gak jumpa Mas Anwar, kemana aja nih?
3: Iya, sibuk, Pak.
0: Sibuk? Waduh. Iya deh.
3: Kabar gimana orang Bali?
0: Baik-baik, Mas Anwar pasti baik dong ya.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, iya. Mau dengerin lagu siapa, Mas?
3: Lagunya dari ini, dari Yunisara ya.
0: Yang mana?
3: Ya, boleh-boleh aja lah, bebas ya.
0: Bebas.
3: Ya, judul Yunisara.
0: Judulnya bebas.
3: Bukan, yang penting Yunisara.
0: Oke, okay, buat siapa Mas salamnya?
3: Ya, yang pertama buat orang Bali, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Ada Bu Janura, ada Pak Cik, ada Pak Ramadan, ada juga Bu Mini, ada Bu Kartika, ada Bu Dah. Ya, untuk sama-sama dulu ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat orang Bali, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Anwar. Penelpon kita yang ketiga ya. Baik, karena sudah ada tiga yang tersapa ya. Tiga orang maksudnya tersapa. Jadi kita akan ke lagu dulu pendengar ya, sebelum tersapa lagi Anda nanti ya, di 24, 24, 44, 44 ataupun WhatsApp plus 1.

0: Baik, kembali lagi di acara Ruang Rindu ya. Baik, kita langsung saja menyapa Anda kembali ya untuk tiga orang penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Malam Matri.
0: Malam, dengan siapakah ini?
1: Ya, lupa diantem lali Roger.
0: Lupain aja lah.
1: Oh,
0: jarang-jarang soalnya ah.
1: Iya, enggak apa-apa lah, sudahlah.
0: Kau datang dan pergi.
1: Hatimu.
0: Apa kabar Ken Arok?
1: Wih, api-api wae sekarang.
0: Posisi lagi di mana?
1: Posisi pui baru datang ini, gocap nih, capek deh.
0: Dari mana memangnya?
1: Ih, ngukur jalan nih, belum ketemu no.
0: Oh, berapa kilo sudah?
1: Iya, belum ketemu nih, aduh.
0: Cari apa sih? Cari apa di jalan?
1: Bukannya dapat rupiah, tapi ngabiskan rupiah barusan.
0: Aduh, rupiah gak tuh?
1: Iya, maunya nyari rupiah, dapatnya sopiah nih.
0: Dapatnya serpihan?
1: Sopiah.
0: Ya. Aduh. Iya, kita dulu kan naruh lagunya apa dulu?
1: Lagunya. Apa nih lagunya nih ya?
0: Apa aja?
1: Nih, dance on the floor ada enggak Jelo nih?
0: Lu dance on the floor enggak tuh?
1: Wah, masa enggak ada sih?
0: Enggak, maksudnya malam-malam mau dance on the floor gitu?
1: Iya, biar ngebeat lah, biar happy sedikit lah daripada ini nih.
0: I wanna dance.
1: Ya. Yeah,
0: sebentar. Mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada ya yang lain. Gak ada Cilo ya. Aduh.
1: Ada.
0: Ada mah. Nggak ada Ken Arok.
1: Ada ya?
0: Gak ada. Ah. Yang itu.
1: Tidak ada ya. Dance on the floor terus kalau.
0: Gak ada.
1: Aku ada nggak Dokter John?
0: Gak boleh nyebut merek.
1: Nyebut grup ini.
0: Aduh, aku cuma ada My Lovely Friend sama I'm Already Key. Bukan Already Key, salah. Sebentar already. Ini apa ini?
1: Tambah ini aja lah kalau gitulah.
0: Iya nih, jangan lah. Yang lain aja yang gampang-gampang.
1: Ya.

0: tonight.
1: Iya, enggak majalah lah.
0: Oke, ya udah. Salamnya buat siapa?
1: Salam dulu buat Bu Resmi, selamat malam Bu di Tokyo. Selamat Bu Yeni, Pak Lacur, ada Bapak Dimas, ada Ci Eli juga ya, ada Bu Kartika, Bu Mini S. Selamat malam, ada apa lagi, Pak Grodal juga nih, ada Bunda Budi, Bu Desa, Bu Indi, Bu Janura juga nih, selamat malam, ada Bang Ramadan juga ya, selamat malam saja, ada Bu Farida juga, ada Mbak Yudi Masowi ya, selamat malam saja semuanya.
0: Oke.
1: Pak Kris, selamat malam, kabar juga, sesuai bersama keluarga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kenarok ya. Oke, lanjut kita ke arah barat, ini ada Pak Mahmud, selamat siang, kok selamat siang, selamat malam.
2: Selamat pagi.
0: Kenapa bisa selamat siang? Pak Mahmud, apa kabar?
2: Memori lepas apa? Kabarnya dingin ini, Mbak Tri.
0: Aduh ya, lagi musim dingin ya.
2: Lagi dingin ini.
0: Ngeteh Pak, biar anget Pak. Atau mungkin
2: udah
0: ngopi.
2: Bikin air chai.
0: Oh iya betul, bagus juga untuk menghangatkan tubuh ya.
2: Okay. Ya, banget sambil nungguin Mbak Kris.
0: Iya, boleh. Lagunya dulu.
2: Lagunya Semut Hitam aja, God Bless.
0: Semut Hitam. Baik, salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya buat barusan Ken Aro, selamat malam. Pak Ribawe, malam Pak Ribawe udah naik Pak Ribawenya ya?
0: Belum.
2: Ya, ayo Pak Ribawe naik Pak Ribawe. Sama Mas Anwar, Pak Banu, Pak Titi Mati, Pak Dimas, Bu Yeni, Bu Mini, Bu Janura, Bu Resmi, Pak London, Blit Awang, dan kesemuanya aja Mbak Tris. Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Mahmud ya. Satu lagi silakan pendengar yang mau bergabung. Terus apa lagi ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, halo, jumpa lagi kita.
3: Jumpa lagi, masih ingat ya?
0: Masih ingat Pak Banu. Lagunya sekarang apa ini?
3: Siapa bilang aku cinta Pak Kris?
0: Aduh, siapa yang bilang itu?
3: Ya, dalamnya barusan ada Mr. Namut, ada Kenaro, Mas Wawan, Bawan, dua kali saya di sentil. Ada lagi Bu Janura, Bu Mini, Bu Budi, Bu Resmi, Jeli, Bu Yeni, ada lagi Bu Manda, Bu Yuda, Militawan, Limade, ada lagi Pak Dewantara, ada Pak Negara.
0: Pak Banu, lagunya siapa yang nyanyi?
3: Betaria, Sonata. Kalau Anda ada Betaria, ya saya.
0: Siapa?
3: Saya kan Beta saya, Pak.
0: Beta.
3: Dari Beta.
0: Betaria. Siapa bilang begitu?
3: Siapa bilang aku cinta Pak?
0: Siapa itu yang bilang siapa? Siapa bilang enggak ada bapak? Siapa bilang cinta?
3: Iya.
0: Aduh, ya ditambahin ada. Judulnya ada sudah.
3: Ada ya. Ada lagi Pak Cip sekarang ada di Madura ya, orang itu Pak Cip.
0: Oh iya.
3: Ayo melong. Biasanya kan ada di Moncar.
0: Moncar, iya. Lagi kemana itu Pak Cip?
3: Lagi kan, pelesiran ke Madura sekarang.
0: Waduh, ketemu Bang Anwar tidak?
3: Pasti ketemu di sana itu. Ada Pak Bang, kesemuanya sudah.
0: Baik.
3: Mbak Tris, sehat selalu. Terima kasih waktunya.
0: Baik. Sama-sama, terima kasih Pak Banu ya. Halo, selamat malam Pak Samong. Mau kirim salam katanya buat Bu Janura, Bli Widi, Tokyo, Bu Resmi, Bu Ari,

Bu Mini, Pak Olala, Pak Nyoman Asawa, Bu Ya, ini Ci Eli, semua fans RRI Singaraja katanya, dan grup asik-asik ya, selamat bertugas, Mbak Tris, terima kasih. Bu Sekereni di Banjarmasin ya, waduh, selamat malam jauh ya. Bu Reni, salamnya buat teman-teman SMP 1 Singaraja angkatan 80 katanya, Pak Kelian Madiri Bawa, Pak Dok Wire, Mang Arta Yeti, Mang Mertedana yang lagi ultas, semoga sehat dan bahagia bersama keluarga. Iya, terima kasih buat Bu Reni ya. Ada Pak Nyoman Netep juga, selamat malam ya, salam untuk semuanya katanya, nge, baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Baik, sekarang kita ke lagu dulu pendengar ya. Untuk yang sudah request lagunya, ini dia ya, Tris hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 90 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti persembahan terakhir kami, yakni siaran budaya berjudul Arje Semare Usadi, ya, bagian 11A. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.

0: Aduh.
1: Nek alih ke mulu adung. Keraos adung adau tu. Adau lantas udang. Jang lantas di dinding dinding. Apa sing adau di muncuk udang ni? Siwo, sado siwo, paramo siwo. Tetlu kone bucun udang sing jakone namu lo pasti tetlu bucun itu. Ada keraos yang lanying, ngenyamping kiri, ngenyamping kanan, keraos pengiwo lawan penengan. Mungkin jemelak saktin pengiwo ngajak penengan yang subo ya dong pasti kau ngalih menek. Muncuk ni menek subo alih itu. Mekita masih kena benuh mekangan, apa ni bakal kangan. Yang hidup yang sing isi mekangan, pasti kau subo pagi ya kau ni nak rawasan. Apa makanan aku gitu? Kesatu busan kita masih nyerebet dan kena melarapan bahan mau kegendingan. Memarahkan kone rawasan agon ini pananda pada samang hawarat. Kengkian kone cara siap di tengah kurung. Ada ya maman, ya kesiap. Bang ya maman, kalau sat selat-selat suang guungan. Di kengkian luang banyotol, di kengkian nyemak maman ke samping lah kuna duduk-duduk. Yang orang kurung tengah guung di kengkian ben man mekepu dibuk. Yang cuma satu dibuk di tanah. Mutiang nak mekepu. Dadi kepuang siap itu. Yang ngerasang lantas yang subuh man mekepu siap. Man lantas ya bayun tangah. Bayun tanah kita dengar orang. Pesu begagat, yo. Yang subuh pesu gagat pasti ke segera bakal bangun. Itu saat maka raga parakan cara siap di tengah gunungan itu. Dikikin man, manus kapa-kapa yang segar bayu ini ngurung tu. Dikikin bulan pitung dino sing panus itu. Terpaksa berdidian panus yang berdi tengah gunung, dikikin hujan ni, nyak manus yang. Ngesap, yang ngelang siapa, bo ke tengah balis, hujan ni manus. Dikikin jah berdidi bisa manus itu. Apa ben siap sibuk nanda itu. Nak kewah mula ke itu. Pananda pada sambang wang ratinut, kone dari parak buku ke gending busan tu. Dosan yang raga mampah memarakan. Ini letak ni jak mekejang ni, sehingga di uyuk-uyuk. Dah, di daun dan lelen ni ada pengarahan sang yang ngaji ni, sang yang sastra. Dah, ampah sajan raga memarak kecen kata parakan. Mungkin kliap raga dadi parakan. Ya raga dadi parakan. Ian raga memarang kekian yang raus nak tanggung jawab tu. Suo dharma ni raga dadi parakan. Nak mekejang hidup dadi parakan. Ian raga dadi parakan. Dekiannya raga memarakan. Nah. Do. Memarakan. Kian hidup sang polabu sang mudan yang jagat. Ajil, kamu main memarakan. Jemang benar ke kene, jemang gelah buku kene, subo ke perintah tu. Sultan yang kawawa tan wenang anda lebih budi ke kene kene mekelit waraga dari parakan. Dojo raga. Jero mangku sang sangkul putih, sarwa petak nak memarak ni tu. Kenyan ni dah memarakan, itu nak malu. Kenyan, len-len ajak nyatu. Kenyan dah, betara sesuunan. Di pura pemekas ngelingan ida betara. Linggau linggih ida betara dituk. Sang dani jeremangku sang sangkul putik ngas tau ngepuji. Oh, ambur bos, watot sarwit warini mbar ku dewasa. Tu sekala ni sekala mekejang bur buas wah. Betian mang langit mekejang kasawan untuk ida sang jeremangku. Ngastawan gumi lantas ngulinak semengan galang kangin di dosang yang suryo ngatep tengahi kerosan tengahi tepat gitu swecang di dosang yang suryo tu nganti nyuriang nyanyo lantas ngelingsiran yang pengeros lingsir sih tiba tua morarian di dosang yang suryo saat mako ngin pawa manusia mererian malu magaina suba tua gumi subo madan peteng. Mereka kita nyanyi anjir mangku dah diparakan. Bila-bila kita nak kelinsir paragan ada wijati kita poranda onda di paragan tu. Padu masih memanjakan gumi, memanjakan ring itu botara dewata mukjang. Unak pisan peringan kena ki mengastawa widik. Unak pertama ni ketujuan untuk ida cien tu. Cien ko api untuk ida sing ada len ida sang yang sangkaning paran. Ida sang yang widiwasa. Ni kedadap antuk ida paran no nakilintir ketonya. Yang ida ke bawah menggelar dari barakan. Apa bueun raga dari rakyat, dari masyarakat karosa. Tekian nyin ni raga memarakan. Tekian nyin mesti raga bertanggung jawab. Tak perlu raga nawang. Yang raga dari parakan, yang juang di kelompok kecil karos makhluk sosial kelawan makhluk individu. Yang raga bermasyarakat di banyak raga harus memarakan. Cien kata parang itu ikut sebagai warga rago, kengken kegiat nak dibanyar pangnawang rago, amungkin geguat adau dibanyar pangnawang masih rago tu, banyak belah tapi terima dibanyar, acut rago mepigu memeparuman ngerapat ngeronak rapat merapatkan diri tu, jangan menjauhkan diri pangsing biasa rapat nepuk unduk sing. Ngomong usul kangen kau dibucu nawang unuk sing akhirnya sing setuju sing dadi kita raga mari berdemokrasi mari bermasyarakat yang positif yang raga sing setuju tekan tujuan banyak do orang malu melewala mengenal raga mapan raga ngelawak mano kayo yang subong ngelah tu tujuan belah banyak keramo lanang ngondumi amaro apa ke desa apa kerana ke desa. Yang warung apa sih liu nama belanja tu? Desa pemalu di tu timbang, mapan ada kalau pun ada jodoh desa, pengurus desa, pengulun desa, kerto desa, bila-bila kering jeruk ben desa di tu rago, ngelah rago inspirasi pokat dojan itu, ngelah rago tu timbang tujuan rago bermasyarakat di Banjar apa ke desa di desa ben rembukan lantas, nah di adat malu rembukan tu, apa dengan nak rembukan? Ne awe awe ke nyanang teka kan? Ion ngepacang mekariok, ian mekardi awek awek. Nenten pesan dados ngawak, ian ngawak kerana yang wok. Dah bekal nak dua pidan tu. Ian sing rago nekang bakal awek awek, nyen bakal oren bien pangsing campak. Rago tu tu. Ya rago campah kena awek sat makor campah kena ulu tu. Ken prabu ken duur ken sir ken sirah rago bisa ngapik ken rago apik kena lian tu. Tau rago harus bisa bermasyarakat tu. Luang rago di desa jadi apa ke dinas atas ke kantor atas jarawas na dinas di kantor berbekal. Tu rago harus seimbang tu. Adat lawan dinas tu. Seng dadi prioritas ada di luung dinas isi singimang kengkeng ngadaan gumi melah awek-awek di desa panggil adung panggil angus seimbang serasi selaras ada lantas tanggap di dinas jadi kengkeng cara nerimo tuan panggil adung tu ya subuh melah saat mako coba ke satu busan iraga memarakan doja nampah memarakan jadi bili-bili lantas ngireng ida nak lingsir jadi kengkeng cen ke bawah nak lingsir do. Tahu ke satu maro pengulu di desa nak lingsir tu. Kekan raga pasti raga bani. Kekan keputusannya. Kekan kebijakan sang pemimpin. Mesti raga terima. Tu. Apa bila-bila. Jadi ada lantas bawas raga kalau ngalih ke sang pemimpin wicak sana di gumi. Jadi kekan cara ni raga ni. Pangalah ke raga jati diri ni saja tu. Sing tadi raga ulian dorongan timpal. Apa pun material. Apa pun berupa sogoan kene keto pangalah rago individualisme pangalah rago sifat mandiri pang saja ngalah ati nurani bakal meluk mapan rago ngalih pemimpin kengken jalanan ne bisa ngimpin ngayo menggumi Bali ngajak ke Bali, mapan Bali nak liu ke beteng ke budaya, ada agama, ada adat. Tu nyandang mungkin je sakti diri kena ke di Gumine, pemekat di Bali. Ke walong sap tak kena yatnya. Sing adom gumik makmur di Bali.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.
1: Kan di Bali rago nyamu jak muka jangan sap yatnya, sat makmur ngesap mulu. Itu rago kalbuto. Itu rago ia menjalani si depu apa ya rago ngelah peningal rago sini ngal tu. Patut rago batis ngelah matan batis yang depu apa tu. Aku diang itu pejalan itu. Mau nak jak mekerja yang subuh rago dari para kan. Sing lak sing orang rago dari para kan. Sing betian yang sing rajat rago dari para kan tu. Yang sing rago dari para kan. Yang orang pemimpin tu menggelar tu. Kali yang satuan pangyak simbang rago. Dikin-kin nak para nak ngelah yang intelektual tinggi tu. Dok ada yang para kan terbelok kan tu. Nak bisa ni dua orang bisa sing nawang. Apa kerana kita? Ia bisa ni tang orang ragunya makan ni, ni makan itu apa si dawa berdua tulah yang udang gudeng tu. Kacau dah dikitung lah lima pasien contoh pengar sejaya ni tu. Terus kene gitu. Nak saru masih tuding bisa ajak sing bisa sing kenapa saya bandu ragu dari padang sing bisa sing banding mana tak bisa mungkin gitu. Atin ngelar ragu ketean. Ya udah batis, dah jajan ya dua rentut ragu megabakan beli ragu. Nuh sebetulnya tu, nari nuh perjalanan banyak tu, uli di jalan kena ban parang tu, yang subuh ranang seneng batis banyak tu, batis walak pasangan itu. Ya pun yang mundur perjalanan batis, batis itu ada jalan mundur dari yang tengah ada jalan mundur dari yang, ada yang jalan mundur berarti dom ni langah main tu. Pupun telan lantangannya mengide lantas tu, len mengide nyamen lino yang. Mula nak selesai ke kita karago dari paraan. Dari paraan ke pusat tua marang lah gini hidup nungkul ring ring tinggal ni ada saja ragu nyandang gelut ni apa. Bang saja ragu bertanggung jawab. Ingat masih ragu memarang ngiring ide sangat parabu tu. Uli pidan man meslihan. Itu man mekeloman. Dia merdepuro tu. Bakal ngeras ya taguan itu len saja puro puri. Aja ya bina paksa bina paksi len saja nak ditu ajak dini dinjung selaka tu dijol len mekejang pemimpin ngelah konsep mekejang pemimpin ngelah target mekejang pemimpin ngelah geguat tu kalau mekejang alih melah tu alih melah ya subang alih melah lan pagarang jak mekejang tu kalau nu madan ngelah kena tuno dok alih nenden. Maro blek blok penampin pemimpin dodo kadian si meragat dan benin dan jelek pang dari melah pang lungan dari bien do dia marta puro de waratu asli seni kebudayaan itu de waratu si nyandang rawasan itu lantas terus suka bakat satuan do melah gumi marta puro do rap tembok pisago itu LCD do kerja pun kadang berkena kerja kejap tu. Sing kangwang, sing mepaping, mekeramik yang tembok tu. Yang nyak kedua sing melagu minyan bakal rawas masih rago mesti. Ih, melagu mi amar tepulon. Ya rawas lantas mengiring sa pemargani da dua gong itu duga tu. Itu dua gong itu tengken tanpa sama andano sungkan. Nih, bos yang kena wat dari parah. Kewalau dini berbuen membalik satu dari parah. Kebelok karago ketunan rago. Mapan rago dari pada nawang jundok kita dua gong itu sungkan apa kaden demo kerana ni ben belok kerago tu yang budi rago pas lungkul yang nawang unduk nakon kene ke pasai bela namun tu tawang jundok sungkan itu hari rago ni do tu kati mai kemo ngalih satek ngalih palian ngalih nak sati lirih wicaksana sing masih daging sing mulai kan mewali hidup bekas kejagat kenjung selakau lantang banting mesebahkan pejalan ratu mapan uli jagat amerta purung alenjung selakau kudang catus patutu kudang peteluan kanti tu lewat dengan tiga milah-milah kan pejalan sing temus kanti mesebah pejalan ngajak beli dijo kadang dia mental pejalan beli, ada yang beli mirip sing kejemu jodon yang ijo kadang ni bengaku jalan main ngalenyong selaku boden pon empat ratus apa tu ada di tu ada lantas patung si jeroning margi ni bebas mekelau di gumi nak nak ngalih gumi pedidi lantas paling kati sing man metemu ngajak beli nah kengkian yang man beli duh rago benal bakal ketemu pasti kau kata kau jepin maluan rago ada lantas ini jagat anjung selaku itu dua gong supo masih jenak melingih dini lantas kengkian pidap-dap itu gar kita makenyam kita japan bang atur kalau isin kayu nido ni bakar sing uning ni kengkian pidap-dap itu ni tu supo jadi ni lantas dinyung selaku ada lantas kebiang itu ini nyandang tunas yang pemacot jenang itu yang sing bakal ada tanggil do kapan mewali mai kenyung selaku jocong gumi itu yang sing pelik bani ke nayo bakal bini ni ke pesu bendera rakrik ni kali ini tu tunggu tiang tu lantang kesatwa busa lah kena ada di barang tu tu kekian ya tidak kekian tu cuotan nah sebelok-belok kan rawang ya san pikayun tidak ada sang muda menjagat kengelih kena luwung tawang betul maka walau sing masih karuan benar nepas yang masih kekian kayun itu tu apa nak dari ratu gitu kadung najak berangkat menikmu kasih milu milu beragau tas budi sing miluan humpang dini lantas tu yang budi kasarangan pasti kau ragau nak ke satu marah nak mengencet tadi ikut tu harus milu beragau nah tunggu dia yang bakat lantas dan ini sing pemekas itu dua gong gede je atur kengkian di pekayun itu ni pasti kau boleh dah menduai pekayun bidap-dap ini batas tu nak duikan ke gitu tu nak bijaksana no je pekayun tu ben pasti buat dah bakal tak dapat ingat arah tu dua gong gede gustin di tiang medal palung ucuk arah tu eh pedal palu ngocok orang tu dua gong gede titiang sampun siaga rikir yang jabo sisi

0: dagang obat kelamin tuh cipiran gelah.
1: Mun pangan iko cara dagang obat, sing dagang obat ni pun cara tu.
0: Mana kengkeng ni di dianci dangkel uli tu ni gelas bukan disemutan cokor gelah kengkeng je seng atur atur nak ni wijil ni ketuk gelah.
1: Men yang tak yang kampus let yang nangkel tani polis yang mekang ada doa ni tu.
0: Oh tua ni.
1: Mana pangan iko cara dagang obat men yang dan palung cokor atur lagi tapi mekang dia yang men.
0: Oh, cina deman makang, mula cina ulo deman ngorto, cimu no.
1: Kalau cek makang daripada nyamat jele anak tu.
0: Okay tu.
1: Ingin lebih malu ngortang anak sing ado tu jelek moniko.
0: Oh, yang gelasing leluwung nanda nale gelah yang tadi benlan pasajo adang jani.
1: Ingin.
0: Yang jani liu nak dua kewalang nale pasajo kewo.
1: Mawinan winan kato sajo aja sing sajo.
0: Yan banyak kini cima kangen cising mula luwong cima lo unak unak cima kejang pesuang cing.
1: Ngen.
0: Apen sing ada belen cing deman cing masih makang.
1: Mawinan kai winan kato bisa jadi dadi nama tiwa sara tunika.
0: Oh apa ane melayanan?
1: Iya, ya nak bisa kau dan karwan dadi pun.
0: Oh gitu.
1: Makin dadi pun makin bisa pun. Kan ring inik pedewek kan dalar kan kelugeran tu. Tapi yang pun nyak bisa jalan di mepalu wau nyandang patut mahalnya. Bisa, bisa. Dadi pada gajah ni sebuah dadi nak sebuah wenang jadi diawas malah. Mauin dia nyatu pedewek kan di penganikan dua gong gede cara dagang ubat kelamitan. Wantah sapun di ketipe kahangi ragu, wantah ragu ngibur kena. Dibilih palung ngucuk waratu minap dari buri wau mauin dia boleh selak menewek. Belen tiang makin mental kita kadai lakon berjalan.
0: Nah, cising mana wang unuk belen cain?
1: Lapun api pun yang jemah berjalan.
0: Paling dipuri.
1: Paling.
0: Lo kelu purian gelak kalian gelak kengkian jai bon gelak jai yang seng ada masih di gedong yang paling gelak ngalin. Ni cai paling ngalin belen cai. Belen cai pun tu sen tawang cai.
1: Ring ni cai pun.
0: Ya masuk angin, ya nak gelam, ya tawang cai.
1: Masuk angin.
0: Gelam karena ya jai ya suat mara mesuntik orang misi yang alih. Nuna subat pun ikan ibon gelah marah subang.
1: Oh, makin numennya.
0: Ya masuk angin keras, yo.
1: Berarti paling kau yang makin, dong.
0: Adi mah uleng kau maksud je, keng-keng.
1: Masuk angin, kan?
0: Masuk angin, gelam, ya gelam.
1: Oh, kenceng. Barang ruwene, kenceng dalam keadaan tidak sehat, ya?
0: Bener.
1: Sakit.
0: Boh, rin gelah, dong. Sakit tuh, bong. Jak mau ubat, si malu, mada. Jak lahirin, nge sebagai tuang lah, bencang.
1: Ya, ini barang ruwene, ya, ini pun sakit. Nampun, jak meliang-liang, badan beringin. Sangat-sangat-sangat dulu, pasti segar tuh.
0: Oh ada deman ya?
1: Ya wentan ubat ika.
0: Oh nak ubat
1: ya? Walau pun nak barang sayang, pun api yang nak kewentan bisik kan banding-banding makin becek saya becek kondisi kan dan.
0: Yang gelas itu dalam gelap parang gelap.
1: Kelemah nyuluh.
0: Nyuluh apa?
1: Nyuluh pekarian itu.
0: Oh.
1: Ampun kewentan barang sarang ake, bejang sami nyak kewentan ya seger, kena becek. Ampun ketimpahan ban gelam sungkan sapun api yang panjang ampun domun. Banyak
0: merendahkan
1: mana ipunnya ampunnya sama saro ni kumpang yang ngelam pambang yang pun istirahat umur
0: nak mula ketuk kan punyaan kayu yang luput ke nangin
1: ingin
0: ya wala yang tadi ban panggih geseng sing gak tuh Jil
1: ingin cien toyo segaro dan ikang pakeh itu gendan aduh mun
0: kalau kini Jil apun juga di diancing ngirin ngelah ke wala nejani baktin cain sing tadi surut gapin ngelah
1: nungudot bakti bawah sing dike kan pasti kos cincang sapun ngiring palung ngocok orang tuh dan wentar rasa tuno bakti. Tapi malah palung cokor dewa mangket saking alat iring di tiang. Pun api kan kegodaan itu mun dawa kualako. Tapi malah kaling alat na di tiang iring palung cokor itu.
0: Namu lo cai parak saya.
1: Makaman wastro dan bisa malalung kali
0: nanti. Dijal gelang alat parak cara cai.
1: Ingin.
0: Seng ada busana seret cai sudah meliang.
1: Ingin.
0: Seng ada udang di puri cai.
1: Iya.
0: Ada udang.
1: Ada banyak
0: banyak seragam pencai. Bidan seng maya. Kadang bawa kejang bayar.
1: Loh, kerap telung dasar. Beh, memalik. Nikah kemana nampaknya nak bawa nak di...

Aratut wagung gede dados mawas sampun nika makin tidungun. Dados ten kemana ten bersih tiang ayunin jajaban di tiang ngenang ini napi puniki.

Makin yang bawa segalah kena tu. Jagat makin nak. Adi makin nak gelis saja mudah. Dan ileng untuk orang ini bicara. Berbat dan sakit sampun. Galah lau malik. Dan boleh mendimbang wirasa. Nikung nangin palung ucuk koratu makanget makin.

Nika magawa ng majantan sampun. Pidabdap! Kenak! Manak! Sang! Monados jatmo, gugumi. Bilih-bilih mubah. Mungkin madue kayun kali, benyang. Api mali benyang, mali bos, kan tiga, ampun. Nika magawa sampun api untuk diragup. Mangdo majantan, ragu ke bos, kados manusia utama.

kawentan. Mikobat palung ucok waradu. Ngayun kawentan op jagat kadi mangkin tu. Rakina galah ke mangkin tu. Geles ke bawah wengi. Malih wengi ngantos lemah. Dan boleh selah ke ragam pitongan. Dan boleh galah ragam merebatan. Napi balik mau ke kayu ngericik ke jagat mang dah becik duan ke jagat mangki perdengan kali ratu.

0: Duh, sang yang candra, rangan galang ngejagat di palep kebetengan wengi. Lemah kadi makin itu sang yang surya maduwe galah ke. Makin yang bahu. Yang ten itu swecu ngicin pegalang kayun. Yang ring jagat wano agung makin galang lemah jagat. Niki sampun raga sat maka metimbang ngering hidup sang yang suruh sapun api antuk rikalan raga kepeteng pamudwe menak mendap-dap ya kemana galang apadang mahwun keros wengi dengan tos galang.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
2: Agar dekat

punika yang kadi majalan nu ngasugere lah tu. Yang mungkin ye joh pejalan ni. Yang sampun mah dua tujuan becik. Tujuan ni karena pun pasti kang ngemulir pasti tu betul saya rasa kenyal. Yang bro agak malas. Mungkin ya pak apa bedek bo kenyal apa bedek bo maka angan dikit yos. Tapi maka win sampun ika. Agat nak tuaro tanda dos ban ragu nagi lacur tanda dos ban ngelit nanda watak sapun ika mau ini mungkin ke bawah lawu lawu kian wewe kian ayu tapi ngale ragu ngale agat ngale lego ngale demen ngale awale untung yang tan mendasar ban pelaksana tu ngiring alon-alon tu mun beplapan ngepekayu ni keduan nak agar makin nak tenuning untuk ngayun kak malih bidan kadet bakal raut.

Makin wali ringangan palungo cokoratu dua gong gede. Datu sesapun nikah, dan amun nikah usaha duwe nama margi. Napi minap hilang malek.

Aduh, bawa kemana hantu pipian maratut waktu gede. Ini pemargaan duwe meriko ke jagat amerta pura dumun. Ngerak, ido yahri. Kadi mangkin ten nguling malah-malah nyungkan kayun. Hasil ke dadon, boyo sapun iko kekeringan dari siron kayun. Ring mana? Tapi balik di tiang nak dos parah kan nganten pun ikut calon tetaguan derwene.

0: Aduh, yang ini ke sapu niko, sampunnya niko sangen halit asel. Tapi maka awinan sapu niko. Yang tiang meduwe batas dan dua sepadak dan kadia dulu dan bersito. Dan tiang ngaturan. Doh, ring si jurun pikayun, mapan, riki, winten, nakiling sir. Mina kadi ipun palung ucuk waratu, nyanang tunas sang pemadot. Suwe je palung ucuk waratu tenang tangkel ring dan nakiling sir. Di tiang dalar sapu nika membeli-beli tiang pelintang, tiang matur. Dasari pematur, dia nak dosi uang. Yang ten tiang uningan. Yang ten tiang dalar matur. Dari uang tadi di tiang.
1: Najil?
0: Di tiang?
1: Kewalan yang jani ni sebanding rana yang gelajak bingung saja jak cokor gelas yang merasa tanah rasanya kan gelah.
0: Dingi.
1: Mapan ibun gelah cumpu sebulah karpang geles-geles medwe mandu. Sangai ngaleng ngal gelah ngelarang.
0: Nah wanda sapu niko yang ring jabo yang nak tua kentan yang demun aling sir tu. Mungkin jak legan ni hidup nampeng kene wendan puniko puniki yang ten wendan. Cuy yang matur tiang gadi jambo dari yang waktu sekali pun itu dikengkel-kengkel mungkin ilet bes pekak itu nak tuan itu dalam yang buat dekat cucu dia segar bes pesu lepas suara dan bin siam cah ke cucu dia bin legang
1: ya. Nak liang ya nak lingsir gitu
0: tapi bila-bila kita ragung biang-biang palung ucuk orang itu udang sasih sampai nyado-nyado tetaguan itu tangkir-tangkir sudah mewali makin ini sungkan masih kayun mana kita
1: kewalan ini jil
0: iya titiang
1: dan nyepang bisa masih cari matur
0: ingin apin
1: petrada ibun gelah matakon kapan yang gelah
0: ingin
1: langsung ibun gelah kan di apa ada aneh nak ibun gelah jantung kan gitu maka siap lah das ibun gelah
0: niki sampun
1: kengkian jani pang ibun gelah saja adeng-adeng ngaturun uning apa sing buat calon mantun sungkan
0: nah
1: jani nengil cimadu sing tadi cimadu kan
0: ingin tetetan buron tiang kemon
1: rahasia nih
0: ingin nak duanan kadi pengenikan wagong gede ibun palung ucuk para tu nak melet pesan ken mantu tu makin palung ucuk para tu nak macor ya boyo-boyo kewentan diari ingin di tiang sampun kemana di tiang tanda pernah menyandang atur di kota niasa pun ikau
1: sing tadi ciwero bensep
0: tapi nak bimali buah ratu dan ibun palung ucuk para patan di tiang iwang
1: ci siap dan cita kona apa besek cita kona ken ibun gelap besek cima saud sing tadi ci aja wero
0: oke dan
1: benar
0: ya takona ini takona pun api
1: yang cil mendija mantun gelak keto ibun gelak ibun gelak sebut tak wang cai
0: tinggi
1: nak sebut nengil aja kayu ni kang lah mantu yang ini gelak budal anda sejak matalang yang ini nguning anda se calon mantun nusungkan
0: nah
1: sing makasiap ibun gelak aja
0: tapi malah melebut pang patu patah nak pergi kayu ni
1: nya asal ni keto
0: ampun jo men kan kabar ada dia boleh kita ni buang biang dah
1: Adeng-adeng, aduh kengkian cara anak jani ibon gelap.
0: Iya, iya.
1: Pasti kau masih panguning.
0: Nak lingsir wicang sana, nak melok, nak mulu, nak purapi dek. Tak kena mertan.
1: Nak cuci.
0: Menagih pikayu nana. Nak berhamulasan. Untung kali muda biang palung ucuk orang tu.

0: dunia nak sebuah paling gelah.
1: Dikit
0: doang cinyak gelah ibon gelah sing ado. Ni jani asani ibon gelah ni rahul ing dijauh je ibon gelah. Di merajaan je marah jenuh.
2: Naling share mekel suwe kampun tinggal paling wocok kuara tuin. Paling paling dia merasa ring meranjan. Ring tetama anak.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini tiang Kadek Paramayasa dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam acara hari ini ditiang temui para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungannya, dan selalu mendapatkan wara nugrah dari Ide Sang Yang Widiwasa. Kita ketahui bahwasanya situasi seperti sekarang ini, para pendengar dimanapun berada, mungkin agak sulit melakukan sesuatu karena wabah penyakit yang berkembang saat ini. Akan tetapi, introspeksi diri dan selalu kita waspada menjadi hal yang harus ada dalam diri kita. Agama mengajarkan kita untuk selalu melakukan dharma kebajikan. Alam memberikan kita segala yang kita inginkan, apapun ada di dunia ini. Yang pasti, yang penting kita mampu untuk melakukan tujuan itu sendiri yang berlandaskan dengan ajaran dharma sesuai dengan kaedah-kaedah kehidupan beragama. Seperti yang tersurat dalam seloka dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 seloka 46 yang berbunyi Hum Yawan Arta Udavani Sarvavata Samprotudaki.

yang artinya segala tujuan yang dipenuhi oleh sumur kecil dapat segera dipenuhi oleh sumber air yang besar. Begitu pula segala tujuan Weda dapat segera dipenuhi bagi orang yang mengetahui maksud dasar Weda itu sendiri. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, memiliki keinginan yang sangat-sangat tidak terbatas. Akan tetapi, alat untuk memenuhi keinginan itu sungguh sangat terbatas. Bahkan, keinginan manusia melebihi dari apa yang ia miliki terkadang membuat seseorang itu jatuh ke dalam lembah samsara. Keinginan manusia yang besar itu sendiri tanpa dipenuhi dengan kemampuan yang ia miliki kadangkala akan menghancurkan dirinya sendiri. Akan tetapi, pengetahuan Weda yang dipelajari oleh umat manusia akan memenuhi apa yang ia inginkan. Tujuan dari beragama itu sendiri, tujuan dari Weda itu sendiri adalah menghantarkan seseorang untuk mencapai suatu kebebasan yang sangat universal, sehingga manusia itu sendiri akan bebas dari ikatan keduniawian dan mampu membebaskan dirinya ke dalam jurang kesengsaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, Titiang Sineb antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka baiklah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh angka rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Minggu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Singaraja pagi ini di edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 7 Juni 2026, bersama saya Ayu Sundari, yang hingga mendekati nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berpegang teguh di jalan Dharma. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 81 yang berbunyi sebagai berikut. Sratri

0: yang mempunyai arti bahwa jika seorang Shrotriya yang tinggal bersama yang meninggal itu karena kasihan akan Juntaka selama 3 hari. Untuk paman dari pihak ibu, seorang murid, seorang pendeta atau keluarga dari pihak ibu, Juntakanya 1 malam ditambah dengan 1 siang sebelum dan 1 siang sesudah malam itu.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, narasi ini menggambarkan bagaimana getaran duka merambat dalam berbagai lapisan hubungan manusia, mulai dari kedekatan fisik hingga ikatan kekerabatan dan intelektual. Di sini, hukum Hindu mengatur durasi Juntaka secara sangat mendetail berdasarkan intensitas interaksi dan rasa empati. Yang pertama, kedekatan fisik dan kasih sayang, Juntaka 3 hari. Bayangkan seorang Shrotriya, seorang yang tekun mempelajari dan menghayati Weda, tinggal dalam satu atap dengan orang yang meninggal dunia. Meskipun mungkin tidak ada hubungan darah yang sangat dekat, kedekatan fisik ini dalam arti tinggal bersama dan rasa kemanusiaan yang mendalam menciptakan sebuah ikatan batin. Dalam narasi ini, sang Shrotriya menjalani masa Juntaka selama 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian seseorang terpelajar tidak membuatnya dingin atau acuh. Justru karena kepekaan spiritualnya, ia ikut menyerap suasana duka tersebut. 3 hari adalah masa transisi untuk membersihkan residu kesedihan dan energi kematian yang ada di lingkungan rumahnya sebelum ia kembali pada rutinitas pemujaan yang suci. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau kita ulas mengenai makna Matru Dewa Bava yang mengagungkan eksistensi seorang ibu dengan arti literleknya, ibu adalah manifestasi ide sangnya widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Jika dihubungkan dengan ucapan bijak secara harfiah, yaitu sorga di telapak kaki ibu, hal ini mengindikasikan bahwa ibu itu lambang kesucian spiritual yang hendaknya harus dihormati sebagai wujud sujud bakti kepada ibu atau berusaha berbuat baik. Menghormati ibu atau berbakti kepadanya adalah merupakan penerapan nilai moral yang sangat tinggi dan mutlak sebagai seorang anak suputra. Hal ini dikatakan demikian karena Matru Deva Bava, yaitu ibu adalah manifestasi Tuhan. Luar biasa pernyataan ini pendengar, sebagai simbol penghormatan kepada ibu. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa seorang ibu atau wanita merupakan pintu utama untuk mewujudkan keberhasilan dengan jalan berbakti secara benar dan tulus untuk memohon restunya sebagai putra-putrinya. Selain itu, pengorbanan seorang ibu sangat tak ternilai dengan mengarungi dan melahirkan, sehingga dalam bahasa Bali menggantung-gantung ebo akate, yang merupakan pengorbanan yang luar biasa sebagai seorang ibu untuk melahirkannya. Bahkan pendengar, nyawa taruhannya, mulai dari mengandung, melahirkan, memelihara, membesarkan, menuntun, mendidik agar menjadi anak-anak yang baik dan juga berguna. Bahkan ada dalam wejangan suci bahwa ibu adalah saktinya ide sangnya widiwasa. Maka dari itu, tidak ada alasan yang kuat jika tidak berbakti kepada seorang ibu atau wanita. Bahkan menghargai, menghormati, dan memuliakan ibu atau wanita adalah wujud memuja kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sangnya widiwasa lan prabawanya nih. Kedudukan seorang ibu adalah sebagai pembersih karma anak dengan mendoakan dan memberi restu. Bahkan ada yang membasuh kaki ibunya dengan air baskom, dan air basuhan itu diminum, dipakai keramas, dan mandi oleh anaknya. Ini sebagai wujud dengan menebus karma kesalahan yang pernah dilakukan kepada ibunya agar karma buruknya terampuni. Dalam Manawa Dharma Sastra tertera pemuliaan terhadap seorang ibu atau wanita ini karena ada ucapan bijak. Kapan seorang ibu atau wanita tidak dihormati, kehancuranlah yang menimpa kehidupannya dalam keluarga. Dan sehubungan dengan itu, hormati, muliakan, dan wujudkan rasa bakti kita pendengar kepada ibu atau wanita untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kemuliaan hidup dan kehidupan. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini dengan berbakti kepada ibu dengan landasan dharma atau kebenaran, ya. Dan bagus sekali Niki ulasan singkat atau sharing yang sudah di share oleh Pak Jero Maliarse niki. Dumugi rahayu sarang keluarga nggih, dan juga kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan ide sangnya widiwasa atau Tuhan yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya dan selalu mendapat berkat darinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: lu. Main lagi nyebrang lu.
1: Nenek lu beli, nenek lu. Nenek lu geng-geng lu ada motor pengen tabrak ke nyenan. Nih di dulu di zebra cross, di zebra harus nih.
0: Oh iya di misi pang di zebra cross, zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu masih patuh lo kan?
1: Fungsi zebra cross itu yang kira-kira nyebrang aman gitu lamun tumplu ke ajak motor yang ini lewat tuh kena hukum ya beli.
0: Oh nah, begitu lan.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro
5: 1. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singa Raja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Kita mengetahui bahwa catur purusa arta berasal dari kata catur artinya empat, purusa artinya jiwa manusia, dan arta artinya tujuan hidup. Jadi catur purusa arta artinya empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu terjalin erat sehingga juga disebut catur warga. Untuk itu dalam kitab suci disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa. Jagadita artinya kesejahteraan hidup di dunia, dan moksa artinya kebebasan yang kekal abadi. Penyuluh agama Hindu Kemenak Gianyar, Imade Marjana, menjelaskan dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

0: Loh, lo bangun subuh galang kangen nih. Orang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi, Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manyan lamen mal, bedikin meli, sing itu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Napa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah Bali nih mu.
1: Seksama beli.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwasa.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6 tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
2: Apang seger, tur mebekel.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Radio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di Purba nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar.
2: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek. Ini khususnya di Polres Buleleng ya. Kemudian
3: selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 7 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja.

0: Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap terrealisasi.
1: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
2: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dinyatakan gagal akibat kendala administrasi.
1: Memang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km penanganan jalan sumber di Buleleng. Kita sudah akan berkontrak 3 ruas, Pak. Jadi yang pertama di Tunjung sudah akan berkontrak karena sudah ada pemenang. Kemudian juga di Bebetin. Dan satu lagi di ruas yang lain gagal lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
2: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
1: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Ya, jalan 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di perubahan nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah potensi untuk jalan.
2: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
3: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
3: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
4: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
3: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
4: Putu Aris Warnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasabrata Winangun melaporkan.
0: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan masyarakat guna menjaga profesionalisme, integritas, dan disiplin anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin.
6: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan internal serta membuka ruang pengaduan masyarakat guna menjaga profesionalisme dan disiplin anggota Polri. Kasih Propam Polres Buleleng AKP I Putu Makta menjelaskan bahwa Propam bertugas menegakkan disiplin dan kode etik anggota Polri sekaligus menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan personel kepolisian. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ke Propam Polres Buleleng maupun melalui layanan QR Code yang tersedia di berbagai titik pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
5: Baik, terima kasih. Kami dari si Propam Polres Buleleng, mungkin masyarakat belum tahu tugas apa sih tugas daripada seksi dari Profesi dan Pengamanan Internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polres Buleleng. Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek, ini khususnya di Polres Buleleng ya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas si Propam itu, seksi Profesi Pengamanan ini berfungsi melayani pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang bagaimana? Adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku atau tindakan personel Polri khususnya Polres Buleleng yang melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku.
6: AKPI Putu Makta mengatakan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran berat. Ia menegaskan pengawasan internal terus dilakukan guna menjaga integritas dan profesionalisme institusi Polri.
5: Propam itu adalah polisinya polisi, karena secara umum polisi itu kan penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum itu berjalan kalau penegak sendiri itu bermasalah. Jadi kami sebagai si Propam tetap melakukan penegakan hukum secara internal pada anggota personal Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi mudah-mudahan di Polres Buleleng tidak ada lagi.
6: Ia mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan anggota Polri. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang transparan dan akuntabel. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi keempat di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja mencatat omset 744 juta rupiah dalam sehari. Kegiatan yang diikuti 123 UMKM lokal itu juga menyalurkan 100 paket sembako bagi masyarakat kurang mampu.
11: Menggeliatkan sektor ekonomi lokal sehingga dapat
2: Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi keempat yang digelar tim PKK Provinsi Bali di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja pada Jumat kemarin berhasil mencatatkan omset sebesar 744 juta 68 ribu rupiah hanya dalam satu hari pelaksanaan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 123 pelaku UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Beragam produk kuliner, kerajinan, dan kebutuhan rumah tangga ditawarkan kepada masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Suji Idre mengatakan Pasar Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana berbagi kepada warga yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan sosial.
11: Saya sebagai tim penggerak PKK mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur yang telah datang memberikan ruang dan kesempatan pada pelaku usaha di Kabupaten Buleleng juga untuk menampilkan produk mereka. Sehingga tujuan dan kegiatan ini adalah menggeliatkan sektor ekonomi lokal sehingga dapat kita capai apa yang menjadi tujuan kita bersama.
2: Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mengukur kualitas produk UMKM Buleleng. Hasil evaluasi dan kurasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pelaku usaha yang akan dilibatkan pada berbagai kegiatan besar termasuk Buleleng Festival atau Bulfest dan festival lainnya.
11: Bahwa pedagang atau pelaku usaha yang saat ini ikut hadir adalah 123 pedagang, di mana 38 pedagang adalah pertanian, kemudian pelaku usaha kuliner 32 orang, pelaku usaha olahan pangan 30 orang, pelaku usaha industri kerajinan menengah 23.
2: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, panitia juga mengintegrasikan program sosial melalui penyerahan 100 paket sembako dan paket belanja bahan pangan kepada 100 warga kurang mampu. Program tersebut menjadi bagian dari semangat berbagi yang diusung dalam kegiatan Pasar Rakyat. Pelaksanaan kegiatan juga mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai. Seluruh peserta dan pedagang dihimbau menggunakan kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap program Bali Bersih Sampah Plastik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jemberane memperkuat upaya pengendalian rabies melalui kegiatan vaksinasi dan sterilisasi hewan peliharaan di Desa Batu Agung setelah ditemukannya kasus positif rabies di Banjarmasin.
6: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jemberana mensterilkan 60 ekor hewan peliharaan dan memberikan vaksin rabies kepada 50 ekor anjing serta kucing dalam kegiatan yang dipusatkan di Balai Banjar Batu Agung. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kasus rabies yang berawal dari insiden gigitan anjing terhadap 5 warga pada Mei lalu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Distan Pangan Jemberana, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarta, mengatakan Desa Batu Agung menjadi wilayah prioritas karena tingginya populasi anjing dan adanya kasus rabies yang telah terkonfirmasi. Selain vaksinasi, sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan populasi hewan penular rabies dan menekan risiko penyebaran penyakit. Data Distan Pangan Jemberana mencatat hingga Juni 2026 terdapat 33 kasus rabies pada hewan. Pemerintah juga mulai meningkatkan vaksinasi terhadap kucing karena hewan tersebut berpotensi menjadi sumber penularan selain anjing. Sepanjang tahun 2026 tercatat satu kasus suspek rabies pada manusia di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Pemerintah mengimbau masyarakat rutin memvaksinasi hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Distan Pangan Jemberana memastikan stok vaksin rabies masih mencukupi untuk mendukung program pencegahan. Saat ini populasi anjing di Kabupaten Jemberana diperkirakan mencapai sekitar 40.400 ekor dengan dukungan pasokan vaksin dari pemerintah Provinsi Bali. Tika Utami melaporkan.
0: Nelayan bersama relawan konservasi di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, berhasil menyelamatkan 182 butir telur penyu hijau yang ditemukan di Pantai Camplung sebelum menjadi mangsa anjing liar yang berkeliaran di kawasan pesisir.
4: Ratusan telur penyu hijau berhasil diamankan nelayan dan relawan konservasi setelah ditemukan di Pantai Camplung, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Telur tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari gangguan anjing liar yang kerap berkeliaran di kawasan pesisir. Kelompok Usaha Bersama atau KUB Karang Gunung bersama relawan Kurma Segare Raksa Banyuasri melakukan pengamanan setelah menemukan dua ekor penyu hijau naik ke pantai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah dan bertelur di dua lokasi berbeda. Ketua KUB Karang Gunung Teguh mengatakan dari dua sarang yang ditemukan masing-masing berisi 73 dan 109 butir telur. Seluruh telur kemudian dipindahkan ke bak penampungan yang telah disiapkan relawan untuk menjaga keamanan selama masa penetasan. Ketua relawan Kurma Segare Raksa Banyuasri Nyoman Satwike menjelaskan pemindahan dilakukan karena lokasi sarang berada di area rawan gangguan. Bak penampungan dibuat menyerupai habitat alami agar telur dapat berkembang hingga menetas. Penemuan ini menunjukkan Pantai Camplung masih menjadi habitat yang mendukung penyu hijau untuk berkembang biak. Nelayan dan relawan berharap upaya pelestarian terus mendapat dukungan agar populasi penyu hijau di perairan Bali Utara tetap terjaga. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desa Madirita Kusuma Dewi memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026.
13: Olahraga? Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini,
4: kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet panjat tebing kelas dunia asal Buleleng, Desa Madirita Kusuma Dewi, yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen panjat tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
13: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
4: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desa Madirita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Krita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen panjat tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telepon, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gegar Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mau kemana nih?
1: Aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
0: Boleh juga sih. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
1: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
2: Kau Sasa, kok berdiri di sini? Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
1: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
2: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
1: Sudahlah Jaya, nggak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
3: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
0: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
4: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
5: Singaraja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan tentu saja bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Update perkiraan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar, pendengar seperti biasa kami hadirkan setiap pagi untuk Anda yang sedang beranjak ke tempat aktivitas ataupun merencanakan berlibur bersama keluarga tercinta agar tetap memantau dan mendengarkan update perkiraan cuaca oleh BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Iwayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
6: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Minggu 7 Juni 2026. Nah, untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Tentu angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara kisaran antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 60 hingga 90%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18.07 WITA. Kemudian tenggelam laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 2 meter. Dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 3 meter. Satu peringatan dini waspadai potensi peningkatan cepatan angin terjadi di pesisir timur, selatan, dan barat Bali serta di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter lebih, terutama di perairan utara Bali, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 dan satu lagi ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
5: Iya, terima kasih Wayan Wirate, selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.
7: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Iya, pendengar, kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kadis PUTR Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan penghitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bibitin, Kecamatan Sawan. Namun satu pekerjaan lainnya belum dapat dilakukan karena proses lelang dinyatakan gagal akibat kendala administrasi. Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK bidang jalan yang diterima Buleleng dalam 4 tahun terakhir. Sebelumnya Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Dan saat ini penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang tersedia untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah lebih. Dan sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode poaching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan ya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas.
1: Siar Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan jaul dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Satpol PP Kabupaten Buleleng mengamankan pria lansia yang diduga mengalami gangguan jiwa di Jalan Diponegoro. Warga tersebut ditemukan berada di depan sebuah toko optik di kawasan pusat kota. Keberadaannya sempat dikeluhkan masyarakat karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan. Kasatpol PP Buleleng Ikomang Kapatri Aryandono mengatakan penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sekaligus bagian dari pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Kapa, petugas tidak hanya melakukan penertiban tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan awal agar yang bersangkutan tidak kembali berada dalam situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dari hasil pendataan, pria lansia tersebut berinisial WN, umur 70 tahun, warga Kelurahan Kampung Baru. Petugas juga menemukan bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah ditertibkan dalam kegiatan yang serupa. Selain sering berada di depan pertokoan, WN diketahui memperoleh penghasilan dengan meminta-minta kepada masyarakat. Saat dilakukan pendataan, petugas mencatat penghasilan yang diperolehnya mencapai sekitar Rp85.000. Setelah diamankan, Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Kampung Baru untuk memastikan adanya tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi. Dan koordinasi tersebut, pendengar, mencakup kemungkinan pemenuhan perlindungan sosial, akses jaminan kesehatan, hingga bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang bersangkutan.

0: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
1: Ih, apaan sih? Sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
2: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10 ribu? Hitung-hitung juga beramal.
3: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
3: Ya, dengan warta berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal.